0: pemberantasan korupsi KPK. Wi Agus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
0: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Stio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat menurut mahkamah. Certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Radio Surakarta Mulutisan melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
3: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
12: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park,
11: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
10: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
11: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
11: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa, tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian,

0: Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga. Ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami

0: Mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan, cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban lalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan. Pro 1.

Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Nah, untuk pukul 8 pagi nanti, saya akan mengajak pendengar bersama dalam majalah udara MBG ya pagi ini. Nanti akan membahas tentang standarisasi pelayanan MBG, menjamin gizi, menjaga kualitas. Tetap di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: terkait dengan permasalahan di desa ini tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka gitu loh. Itu
1: mereka,
0: yang
1: mereka siapa dia? Nih?
0: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, sistem grading program MBG untuk menyesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan logistik di masing-masing wilayah sasaran. Berikut Alvin Nuari melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang saat ini tengah mematangkan skema teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran pendistribusian di lapangan. Salah satu poin krusial yang tengah dipersiapkan adalah sistem klasifikasi pembagian menjadi 3 kategori, yakni kelas A, kelas B, dan kelas C. Sekretaris Satgas Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menjelaskan bahwa dengan pembagian klasifikasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan logistik di masing-masing wilayah sasaran. Menurutnya, pendekatan berbasis kelas ini dirancang untuk memudahkan manajemen distribusi dan pemantauan kualitas nutrisi yang diterima oleh para peserta didik.
3: Oh ya, ke depannya semuanya bisa disuspend, Pak. Kami kan masih bagian masih memberi juknis yang baru, kita tunggu belum keluar. Artinya ke depannya iya. Ke depannya ada grade A, grade B, grade C kan sudah saya dulu itu. Yang sekarang ini tinggal satu yang belum disuspend. Jadi yang daftar 164, 145, yang beroperasi 147.
2: Lebih lanjut, Sudarmanto menegaskan bahwa detail mengenai perbedaan spesifik di tiap kelas akan disosialisasikan lebih lanjut kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Fokus utama dari penerapan sistem ini tetap pada pemenuhan nutrisi yang standar, higienis, dan tepat waktu bagi seluruh penerima manfaat.
1: Ya, pendengar, kemenangan beruntun di 3 laga sebelumnya milik Madura United harus terhenti setelah mengalami kekalahan 2-0 atas Persik Kediri dalam laga yang berlangsung di Stadion Brawijaya pada lanjutan Super League pekan ke-4. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
4: Penso que há duas partes diferentes. Uma parte que nós entramos tão bem, damos vantagem de 2 gols
5: Madura United harus mengalami kekalahan perdana musim ini di Super League dari Persik Kediri dengan skor 2-0. Laskar Sapekraf harus bermain dengan 10 orang pada laga tersebut sejak akhir babak pertama setelah Dimitar Mitkov mendapatkan kartu merah dalam kondisi tertinggal 2-0 atas tuan rumah. Persik Kediri mampu memanfaatkan celah di pertahanan Madura United dengan 2 gol yang dikemas Eduardo Barbosa tanpa bisa dibalas oleh Laskar Sapekraf. Dalam jumpa pers usai pertandingan Jumat 9 Oktober 2026, pelatih Madura United Jose Gomez mengatakan, para pemain Madura United kesulitan mengembangkan permainan sehingga Persik Kediri mampu memanfaatkan situasi untuk menciptakan keunggulan. Gomez bahkan mengakui 2 gol yang dicetak oleh tim berjuluk Macan Putih merupakan hasil permainan yang bagus. Dirinya juga menyoroti salah satu keputusan wasit pada proses terjadinya gol kedua Persik Kediri yang sempat menimbulkan keraguan.
6: Sampai kebobolan gawang kita 2 kali, tapi kita masih kelihatan gol kedua itu kayak itu kenal handsball, tapi kita agak sajalah sekarang di sini karena kita belum lihat video. Dan yang kartu merah itu pemain kita Dima ambil kesulitan buat kita karena Kediri punya tim bagus, tapi kita diskusi dengan pemain di babak 2 di ruang ganti kita. Di babak 2 mereka memang main maksimal dari mereka sampai mereka dapat 2 peluang untuk bisa cetak gol di babak 2 walaupun kita bermain kurang satu lagi.
5: Sementara itu, pemain Madura United, Pedro Monteiro, meminta rekannya segera bangkit dari kekalahan atas Persik Kediri dan mengalihkan fokus untuk menghadapi laga selanjutnya. Ia menilai hal terpenting saat ini yakni merespon kekalahan dengan memperbaiki penampilan pada pertandingan selanjutnya. Pedro menambahkan, saat ini timnya harus memulihkan kondisi dan kembali bekerja keras dalam latihan agar mampu tampil lebih baik. Seperti yang dikatakan pelatih, kami kebobolan 2 gol. Kami tidak ingin membahas kerja wasit di sini, karena itu bukan tugas kami. Kami kalah dalam satu pertandingan, ini saatnya untuk bangkit dan bekerja keras. Lalu pada pertandingan kandang berikutnya, kami akan berusaha meraih 3 poin. Kekalahan dari Persik sekaligus menghentikan catatan kemenangan beruntun Madura United pada 3 laga awal Super League musim ini. Meski demikian, Laskar Sapekraf masih memiliki kesempatan untuk kembali membangun momentum positif dalam persaingan kompetisi di papan atas.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Makan bergizi gratis Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, menyampaikan majalah udara program Makan Bergizi Gratis edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Ani Purnama dan juga gatekeeper Wai Sulkarni pagi hari ini. Dan majalah udara MBG kali ini akan menghadirkan topik ya tentang standarisasi pelayanan MBG menjamin gizi dan juga menjaga kualitas.

Moderasi beragama penting untuk menjaga kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk di Madura. Sikap tengkak tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, menjadi ajaran leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Dengan cara inilah, agama benar-benar menjadi sumber kesejukan bagi semua, bukan pemicu perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura mengenal nilai tompang sare tor apental ombe asapu angin yang mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Moderasi beragama memperkuat sikap saling menghormati, membiasakan nyareh bei otabe mencari yang baik, serta menjauhi tindakan kasar dan ekstrim. Melalui moderasi, kita membuka ruang dialog, memahami pandangan orang lain, dan menolak kekerasan atas nama apapun ketika setiap individu mampu menerapkan sikap tengkak tengah. Kehidupan sosial menjadi lebih damai dan saling menguatkan. Inilah jembatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan merawat keberagaman sebagai anugerah bersama.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya kalau mengamati di media sosial, lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi, yang notabene itu bukan kopi, tapi banyakkan gulanya ya, Bu ya. Yang katanya self-reward gitu ya. Nah ini, ini bahaya ya Bu Nunung ya.
1: Iya, jadi kita kalah di situ. Jadi kita susah banget gitu ya. Susahnya begini ya, itu kita, intensitas kita sosialisasi ada, tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk ya itu, mereka pergi ke kafe dengan teman-temannya yang dikonsumsi apa, yang diminum apa. Mereka tidak sadar ya, demi self-reward, demi eksis di media sosial, dengan foto-foto estetik di satu tempat, kayak gitu, itu kan, itu lebih menggiurkan daripada resiko kesehatan.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Makan bergizi gratis, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Iya, selamat pagi pendengar, kita masih di majalah udara program Makan Bergizi Gratis atau MBG Pro 1 RRI Sumenep. Pagi ini membahas tentang standarisasi pelayanan MBG menjamin gizi dan juga menjaga kualitas. Saya segera menjumpai pengamat kebijakan publik dan sekaligus beliau ini adalah dosen administrasi publik FISIP Universitas Wiraraja Madura, ada Ibu Dwi Listiari Kartini, SIPMA. Saya sapa Ibu Dwi, assalamualaikum Ibu.

0: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk waktunya pagi ini, Bu Dwi. Sehat ya, Bu ya? Tetap semangat.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, Bu Dwi, ini sebenarnya seberapa penting, Ibu, standarisasi dalam pelayanan program MBG, terutama untuk menjamin setiap penerima manfaat itu memperoleh makanan yang aman, layak konsumsi, dan juga sesuai dengan kebutuhan gizi?
0: Oke, kalau ditanya seberapa penting standarisasi pelayanan, kalau menurut saya sangat penting,
1: Sangat
0: Mbak.
1: penting.
0: Ya, bahkan bisa dibilang standarisasi ini menjadi fondasi program. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama itu ada skala keseragaman. Kenapa skala keseragaman? Program ini dijalankan oleh berapa ribu belasan dapur di Indonesia. Jadi tanpa standar yang sama, maka kualitas makanan itu bergantung kepada seberapa baik masing-masing dapur dikelola. Maka hasilnya, kalau anak di satu daerah itu terlindungi, maka sementara anak di daerah lain berisiko kalau tidak ada keseragaman. Itu yang pertama, harus ada skala keseragaman. Yang kedua, itu harus ada keamanan pangan. Keamanan pangan ini adalah risiko utamanya. Jadi, kita tahu sendiri banyaknya ratusan korban yang terjadi, sehingga keamanan pangan ini merupakan standar yang penting yang harus ada dalam program pelayanan. Dan yang kedua adalah standar ini juga, yang ketiga ini standar ini harus menjadi syarat mutlak, bukan hanya sekedar administrasi. Jadi pemerintah itu sudah harus mulai memperketat aturan, misalnya SPPG ini harus mengantongi surat sertifikat halal atau surat harus ada sertifikasi apa sekarang ada program terbaru kalau nggak salah itu ada sertifikat like higiene sanitasi like higiene SLAS lah itu juga harus aturan itu harus ketat setiap semua dapur SPPG yang ada di Indonesia itu harus punya itu kalau menurut saya jadi standarisasi ini adalah syarat sebenarnya MBG itu harus benar-benar sampai sebagai makanan yang aman, layak, dan bergizi bagi semua penerima manfaat.
1: Baik. Baik, nah untuk standar pelayanan MBG, Bu Dwi, yang mencakup ada kualitas bahan pangan, kandungan gizi, kebersihan dapur, pengolahan, hingga distribusi, menurut Ibu ini bagaimana pemerintah memastikan seluruh aspek tersebut diterapkan secara konsisten oleh setiap SPPG, Bu?
0: Kalau menurut saya pemerintah itu harus memakai pengawasan yang berlapis. Salah satu contohnya gambarannya di dapur ya, aturan baku itu harus ada pada tingkat dapur. Kepala SPPG itu tanggung jawabnya itu harus penuh, dia wajibnya sebagai apa, memantau seluruh produksi misalkan, atau ahli gizi dia tugasnya sebagai apa, memegang kendali menu dan kualitas bahan dan semacamnya seperti itu. Jadi yang harus dilihat pemeriksaan bersama misalkan saat bahan datang itu harus diperiksa bahan itu layak atau enggak. Nah, yang kedua itu menurut saya yang tadi harus ada sertifikasi sebagai syarat operasi itu yang penting dipakai untuk memastikan bahwa dapur itu benar-benar terukur. Selain itu juga pengawasan yang berlapis ada pengawasan baik itu internal, eksternal, baik itu dari tingkat pusat, bahkan sampai melibatkan pemerintah daerah yang eksternal itu bisa melibatkan ombudsman, melibatkan masyarakat. Dan yang terakhir itu harus ada sanksi sebagai penegak standar. Kalau memang SPPG itu masalahnya apa, permasalahannya terjadi apa, itu harus ada sanksi yang tegas, baik itu ringan, berat, ataupun sampai ke pidana. Seperti itu.
1: Baik. Nah, untuk perubahan kebijakan dan juga dinamika pelaksanaan program, ini dapat mempengaruhi pelayanan di lapangan ya, Bu. Menurut Ibu bagaimana ini pemerintah seharusnya menjaga konsistensi dari standar pelayanan supaya perubahan kebijakan itu tidak mengurangi kualitas makanan dan pemenuhan gizi untuk penerima manfaat, Bu?
0: Program MBG itu ya, yang saya tahu sudah beberapa kali berubah arah ya dalam waktu singkat. Yang awalnya dulu punya standar sendiri, sekarang sudah ada SLHS, terus perubahan kepala pimpinan BGN yang sudah berganti. Langkah yang seharusnya ditempuh agar tetap itu berganti kebijakan, berganti pimpinan, tidak mengurangi kualitas makanan, maka langkah yang sebaiknya ditentukan itu tetapkan standar dulu, standar minimum yang misalkan seperti aspek keamanan pangannya, terus suhu dan waktu masaknya. Terus ada uji dampak sebelum kebijakan itu dilakukan, itu harus ada uji dampaknya, misalkan dalam efisiensi anggaran, perubahan harga per porsi. Itu terus ada pendampingan, misalkan pelatihan ulang misal dari kepala SPPG, ahli gizi dan juru masak, itu seperti itu. Jadi ada pantau hasilnya itu sehingga konsistensi standar itu dijaga, benar-benar dijaga, sehingga harus ada perubahan yang diuji dan didampingi, jadi anggaran yang selaras dengan standar serta pemantauan hasil itu harus transparan. Jadi harus dibuka secara publik, sehingga kualitas makanan dan gizi penerima manfaat itu tidak bergantung kepada siapa yang memimpin, kebijakan apa yang sedang berlaku, seperti itu.
1: Oke, menurut Ibu indikator apa, Bu, yang harus digunakan untuk menilai keberhasilan program, khususnya dalam pemenuhan gizi dan juga dampaknya terhadap kesehatan serta tumbuh kembang anak?
0: Kalau berbicara
1: indikator
0: khususnya dampak terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak, kalau menurut saya itu kita nggak bisa menghitung porsi yang dibagikan. Jadi terkadang pemerintah itu melihat porsi yang dibagikan kepada penerima. Tapi menurut saya keberhasilan program gizi itu perlu dinilai apakah makanan itu aman dan bergizi, apakah benar-benar dimakan, apakah status gizinya membaik, apa dampak terhadap kesehatan dan belajar tumbuh kembang. Jadi ada harus indikator prosesnya, memastikan standar di dapur itu benar-benar berjalan, itu yang terpenting. Jadi misal ada uji laboratorium sampel, misalkan, terus indikator kecukupan gizinya. Jadi misalkan kesesuaian gantungan gizi, bukan hanya lihat rencana menu. Jadi kan kebanyakan SPPG saat ini hanya rencana menu, tetapi yang harus dilihat itu kesesuaian kandungan gizinya per porsi dengan angka kecukupan gizi. Itu jadi indikator-indikator itu. Kalau terkait tumbuh kembang anak, kependidikan, mungkin dampak ini muncul agak lebih lambat ya, karena kan paling sulit untuk diukur secara sah. Jadi mungkin kecepatan pertumbuhan kembangan anak ini agar MBG itu sesuai dengan tujuan, itu menurut saya itu dilihat dari harus diukur bagaimana siswa itu bisa mencapai pembelajarannya, capaian pembelajarannya itu, terus tidak dibandingkan dengan sekolah-sekolah misal yang tidak menerima manfaat itu menurut saya.
1: Baik. Nah, bagaimana Bu Dwi seharusnya untuk sistem pengawasan ini terhadap dapur MBG dilakukan supaya memastikan standar keamanan pangannya, kebersihan, kualitas makannya, makanannya dan juga kandungan gizinya tuh benar-benar dipenuhi begitu, Bu. Jadi bukan sekedar laporan administratif saja.
0: Ya memang rata-rata dengan kita melihat beberapa kasus, kebanyakan itu memang pengawasan itu sekedar laporan administratif. Kalau saya melihat bagaimana bisa pengawasan ini memastikan benar-benar tanpa dimanipulasi, namanya dokumen ya Mbak, dokumen ini kan mudah dipalsukan.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Jadi caranya biar sulit dimanipulasi, satu, verifikasi langsung ke dapur, bukan hanya dokumen, itu yang penting.
1: Harus sidak langsung ya Bu?
0: Ya, inspeksi mendadak lah, dan tidak terjadwal. Biasanya kan kebanyakan rata-rata kejadwal hari ini, nah itu masih ada persiapan lah. Jadi ada inspeksi mendadak dan itu tidak terjadwal, dan itu terutama pada jam-jam kritis. Misalnya di dini hari saat memasak, itu kan kelihatan bagaimana ompre pada jam-jam itu. Terus data yang sulit dimanipulasi itu adalah CCTV. Jadi setidaknya setiap dapur itu punya CCTV yang benar-benar dipantau. Jadi walaupun CCTV ada, tetapi efektivitasnya itu bergantung siapa yang menonton dan seberapa sering. Dan itu menurut saya.
1: Okay.
0: Itu adalah sanksi juga, sanksi yang bertahap dan itu harus konsisten.
1: Oke, sejauh mana nih Bu keterlibatan orang tua, sekolah, ahli gizi, tenaga kesehatan, dan masyarakat diperlukan untuk ikut mengawasi pelaksanaan MPG? Bagaimana kemudian membangun mekanisme pengaduan yang efektif supaya setiap keluhan itu ditindaklanjuti secara transparan, Ibu?
0: Keterlibatan para pihak yang seperti Mbaknya tadi katakan, orang tua, guru, itu sangat sangat diperlukan, karena pengawas resmi itu kan tidak bisa hadir di setiap dapur setiap hari. Jadi harus ada peran masing-masing. Yang pertama itu adalah sekolah, guru, dan kepala sekolah. Itu perannya paling krusial menurut saya. Kenapa? Karena mereka menerima makanan langsung. Jadi mereka itu harus memeriksa kondisi makanan saat tiba, baunya, suhu, kemasan. Jadi mereka juga berhak menolak makanan yang memang jelas tidak layak. Terus orang tua itu memastikan, mengamati respon anak, apakah makanan itu dimakan, terus memang ada keluhan atau muncul gejala sakit, jadi bisa menyampaikan masukan. Terus banyak bisa dari tenaga kesehatan, misal memeriksa kelayakan dapur. Terus masyarakat juga, pemerintah desa dan tokoh masyarakat itu bisa membantu memantau dapur di lingkungannya sendiri. Misalkan seperti itu. Jadi apa yang harus ada informasi yang terbuka kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi ada perlindungan pelapor juga. Kadang kan guru atau relawan atau orang tua itu takut kalau untuk melapor. Nah itu juga harus, menurut saya, harus ada perlindungan yang harus aman dan tekanan dari beberapa pihak.
1: Baik, terakhir Bu, dari perspektif kebijakan publik, apa ini rekomendasi utama yang perlu dilakukan pemerintah untuk memperkuat standarisasi pelayanan MBG supaya program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tapi memang benar-benar memberikan manfaat gizi yang optimal sekaligus aman dan juga merata bagi seluruh penerima manfaat, Bu?
0: Oke, kalau menurut saya, kalau kita berbicara tentang kebijakan publik, pemerintah itu sekarang harus beralih dari bukan sekedar kepatuhan dokumen, tetapi ke arah performance and safety based policy atau kebijakan berbasis kinerja dan keselamatan. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu, yang saya tadi katakan, tetapkan standar dulu, inti yang tetap dan tidak bisa boleh ditawar, selaraskan anggaran dengan standar, terus ubah pengawasan yang katanya tadi saya, bukan hanya dari sekedar administratif, tapi berbasis bukti lapangan, tetapkan sanksi juga bertingkat yang adil dan konsisten, yang rendah. Kalau memang itu parah, ya berarti bisa dilakukan pemberhentian secara permanen. Juga ukuran keberhasilan dengan indikator hasil. Hasilnya apa? Bukan dilihat dari berapa jumlah porsi yang dibagikan, tetapi dilihat beberapa konsumsi itu layak dimakan atau bagaimana asupannya dan sebagainya. Itu libatkan pemerintah daerah juga. Jadi jadikan sebagai kebijakan ini sebagai sistem yang belajar, itu menurut saya.
1: Baik.
0: Jadi intinya pemerintah itu bukan harus beralih yang awalnya kepatuhan dokumen, sekarang harus kepada kebijakan yang berbasis kinerja dan keselamatan.
1: Baik, baik, terima kasih Ibu Dwi Listia Rikatini, SIPMA, pengamat kebijakan publik, sekaligus dosen administrasi publik FISIP Universitas Wiraraja Madura. Tetap sehat, terus semangat Ibu Dwi, insya Allah jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Makan bergizi gratis, Pro 1 RRI Sumedang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Jadi program ini tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan, tetapi juga memastikan bahwa setiap penerima memperoleh hidangan yang aman, bergizi, layak dikonsumsi, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Dan keberhasilan program MBG memang tidak cukup diatur dari banyaknya makanan yang dibagikan setiap hari. Lebih dari itu, kualitas bahan pangan, proses pengolahan, kandungan gizi, kebersihan dapur, hingga ketepatan distribusi, ini menjadi bagian penting yang menentukan manfaat program bagi penerima. Nah, disinilah standarisasi pelayanan memegang peranan penting. Standar yang jelas diperlukan agar setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG mampu memberikan pelayanan secara konsisten meskipun berada di wilayah dengan kondisi geografis, ketersediaan bahan pangan, dan juga karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Jadi standarisasi juga menjadi pedoman ya bagi petugas di dalam menjalankan seluruh tahapan pelayanan, mulai dari pemilihan pemasok, pemeriksaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga pengiriman makanan kepada penerima manfaat, di mana setiap proses harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Nah, salah satu aspek utama dalam standarisasi MBG ini adalah pemenuhan kebutuhan gizi pendengar. Menu makanan yang perlu dirancang dengan memperhatikan usia, kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral dari penerima manfaat. Variasi bahan pangan juga penting supaya makanan tidak hanya mengenyangkan, tetapi mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan tubuh. Dan untuk penyusunan menu, memang sebaiknya melibatkan tenaga gizi yang kompeten dengan mempertimbangkan pedoman gizi seimbang serta ketentuan teknis dari program. Ketersediaan bahan pangan lokal juga bisa menjadi pilihan untuk menghadirkan menu yang lebih beragam sekaligus mendukung para petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha di sekitar lokasi pelayanan. Namun, makanan bergizi ini tidak akan memberikan manfaat optimal apabila keamanan pangannya diabaikan. Karena bahan baku harus diperiksa dulu ya sebelum digunakan. Air yang dipakai harus memenuhi persyaratan, serta peralatan dan tempat pengolahan wajib dijaga kebersihannya. Para petugas juga perlu menerapkan kebiasaan mencuci tangan, menggunakan perlengkapan kerja yang bersih, dan memisahkan bahan mentah dari makanan matang untuk mencegah kontaminasi.

0: 1.
1: Makan bergizi gratis Pro 1 RRI Sumedap.
2: Ya, pendengar, pelaksanaan MBG menghadirkan tantangan yang berbeda di setiap daerah. Keterbatasan akses bahan pangan, kondisi transportasi, perubahan harga, serta perbedaan fasilitas dapur ini membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaannya. Meski demikian, penyesuaian tersebut tidak boleh mengabaikan persyaratan gizi, keamanan pangan, dan juga mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Standarisasi bukan sekedar kumpulan aturan administratif, melainkan upaya untuk memastikan hak penerima manfaat atas makanan yang aman dan bergizi. Ketika setiap tahapan dijalankan dengan disiplin, maka resiko kesalahan dapat ditekan dan kualitas pelayanan lebih mudah dievaluasi. Nah, pendengar, keberhasilan program MBG ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah porsi yang tersalurkan, tetapi juga oleh keamanan, kandungan gizi, kelayakan makanan, dan juga konsistensi pelayanan. Dengan standar yang jelas, pengawasan yang berkelanjutan, serta keterlibatan semua pihak, MBG diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesehatan, mendukung tumbuh kembang anak, dan juga memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Saya akhiri rangkaian majalah udara program Makan Bergizi Gratis untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Makan Bergizi Gratis, Pro 1 RRI Sumedang.

0: pada Cek Fakta Pro 1 RN Sumenep.
1: Beredar sebuah unggahan video di platform YouTube yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik kembali Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, tidak ada laporan resmi dan berita kredibel yang membahas bahwa Presiden Prabowo melantik kembali Purbaya. Video dalam unggahan berisi cuplikan wawancara Profesor Didin S. Damanhuri yang merupakan guru besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen di IPB Bogor dan juga Universitas Paramadina menyayangkan pergantian Purbaya dan memberikan analisis pribadinya mengenai alasan Purbaya diberhentikan secara tiba-tiba. Dalam video tersebut tidak ada pembahasan bahwa Presiden Prabowo melantik kembali Purbaya.
0: Hindari hoax melalui Cek Fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Pagi sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus saya petugas undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya terus dengan RRI dimanapun kalian berada.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: Sampang siang ini.
1: Joko Drol itu sangat dihormati seluruh Madura. Kami juga menghormati. Jadi Joko Drol itu dihormati oleh setiap orang di Jawa Timur.
2: Nama Joko Tole tentunya tidak asing bagi masyarakat Madura. Bahkan namanya diabadikan menjadi nama jalan di pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur itu. Lalu, mengapa hal itu dilakukan? Saya pun mendatangi salah satu pemerhati budaya Madura di Kabupaten Pamekasan, Sulaiman Sadik.

0: Menurut Sulaiman, Joko Tole dijadikan nama jalan sebagai bentuk penghormatan masyarakat Madura atas keberaniannya terlibat dalam perang antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Blambangan.
1: Karena memiliki keberanian dan keterampilan, jelas itu keberaniannya memimpin perang, terbukti waktu menjatuhkan Blambangan.

0: kakek berusia 87 tahun itu menyampaikan, Joko Tole juga mempunyai beberapa keterampilan yang diajari ayah angkatnya, Empu Keleng.
1: Sejak dulu itu ada orang yang ahli pencak silat, Joko Tole ya itu. Keahlian menggunakan senjata, tombak, pisau. Bukan itu saja, membuatnya juga.
0: Ia menambahkan, atas keberanian anak kandung Adi Podoy dan Potre Koning itu, kemudian diangkat menjadi Raja Sumenep ke-13 selama 45 tahun, dari tahun 1415 sampai 1460. Purnama Iswantoro melaporkan.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
3: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya. Bullying bukan cendera.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
2: Alla fin il a créé des opportunités. Un deuxième temps totalement différent de le premier temps.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
3: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
4: Niklas Hulkok mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kebuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses menggandakan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Nick Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Guro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
3: Hatte ich doch das Gefühl, dass hier noch ein bisschen mehr gehen kann.
5: Penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan.
4: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
6: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
5: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
6: Dan hoffentlich unsere Lehren aufziehen.
4: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga, sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Lasuciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
4: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdian yang melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalo tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri Marcos Renato Torres menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcos menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Asraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027 berdasarkan klasemen. Sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Anak Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar Arena Net. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari Arena Net, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Okto Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Okto Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Okto Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedo turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Reserve Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya orang muda, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
3: Jagonya? Ya. Martin.
4: Martin.
3: Martin. Apa harapannya untuk Martin? Ya. Apa harapannya untuk Martin ini?
4: Tadi berburu tanda tangan.
3: Ya.
4: Tadi selfie sama siapa aja ini?
3: Banyak.
4: Banyak. Siapa-siapa aja?
3: Martin. Marquez.
2: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan itu kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Gitu. Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya. Untuk

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada pamirsa aki pari pesan torsaloka matura sareng arte pon.
1: Ya boleh pari pesan ya
2: Ya.
1: Belang detik lang.
2: Jadi apa kak?
1: Bermayo.
2: Jadi kak ya. Eko cak aki dekak orang miskin. Seteti molje lantaran kapentran nak kak.
1: Oh kalau nak pentar pas molje nyaman. Jadi fokus jadi le.
0: Pamirsa sepotor anung sesami parjuke sagadinto parepesan tor saloka matur sampun kator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingini parepesan tor saloka matur.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

rangka peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belung Polositung Provinsi Jawa Timur. Iya tore amanfaataki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Jawa Timur. Dan mulai tanggal 7 Oktober kantos 30 November 2016. Mireng manfaataki pembebasan pajak tersebut. Bebas tinta administratif telat PKB sarung BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarung tahun sebelumnya ke bayi kendaraan roda 2 ke angkui buruh. Bebas tinta tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarung tahun sebelumnya ke bayi roda 2 ke angkui P3KE, ojek online sarung motor roda telok kalaban pokok PKB maksimal 500 ribu, sampai bebas tinta SWDKL LJ sesuai syarat dan ketentuan sebeda sarang PKB dan BBNKB tak ongke. Mireng manfaataki kesempatan panika dan ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep.

0: Sakecil Ki, panjenengan satejo badi areng sareng nyaring lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampel Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teratan berapal babi arsa. Alhamdulillah sang remangken. Sekatapaten are 1 tanggal 10 Oktober 2016. Tengki. Alhamdulillah nang Ibrahim Madura mpun kapi arsa pula tengki. Sang liberty nang 100 etong kemat live FM RRI Sumenep. Terus juga nang live YouTube RRI Sumenep tengki. Sang remangken asrang batuan kola narholili sepiringan cana pancin dengan setia jeda. Tentuana program budaya Madura. Sekelarsan remangken tantra tengki. Tentuana sang remangken seperti kalampan pulau empul kalaban lebur miara pakarangan. Terjuganan dek setia jeda pamiarsa. Tengki seperti nyatanya. Tentuana batuan kola ngantos kosong bulu tungtung telok telok mbak lemak sitong kosong sitong tengki. Terjuganan 665 telok tangan 6 terus juga dan 662 petobilis tengki tentu napa tangan golongan terus salam panjenengan apa perkapur panjenengan juga dan siang hari makin nega tengki terlihat terpulau pamiarasa lebur miara pakarangan tentu napa sebelum petan gola nyapa tentu napa dua narasumber campuran hadir studio MA siang hari makin galinto tentu napa tangan gola beri motor lagi lebur miara pakarangan. Teratan terpulau babi arsa, tantona sama kepanjenengan paringi kesehatan, tor kebahagiaan, tor sukanan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tor pendengar saya berbahagia, tantona pada kesempatan kali ini, Abatan Gola berdi membahas tantona tentang kehidupan sehari-hari. Tantana yang kipan ika lebur miara pakarangan. Thank you. Semangat lebur miara pakarangan. Tantana Buten Gola maknai sebagai ajakan untuk bersama-sama. Thank you. Arabat tor ajige pakarangan tetap bersih. Indah, nyaman, tor manfaat. Kebiasaan sederhana Engki Panika mengajarkan kita bahwa lingkungan yang baik tidak hanya tercipta dari usaha satu orang, tapi juga dari kepedulian bersama. Tertantara pelupa biasa, Tay Engki, kita akan membahas bersama tor sukanan nikah pada dua narasumber yang pun hadir. Siang Arimangken, tentuannya si pertama nikah Ebi. Siti Nabutan Gula, Tay Engki, nikah tentuannya menabi Tay Kalero, pada Bapak Madruki, SPD SD selaku bidang humas komunitas Temar Kampung. Assalamualaikum Pak Madruki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Ketipan apa? Tantuna bila pun baik adinta saya tengki.
2: Alhamdulillah.
1: Perjalanan dari perjalanan dari Deso tengki ni ka sana apa?
2: Kilo.
1: Engki.
2: Insyaallah 20 kilo
1: tengki. Okay, alhamdulillah. Sekaping dua ini kan berada Bapak Suraji SPD selaku bidang perencanaan program komunitas Temar Kampung. Assalamualaikum Pak Suraji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Ampun abang kita yang ki sengar makin tantana dalam program budaya Madura tantana se anu sarang komunitas Temar Kampung. Menabi Pak Suraji ini kata yang ki tantana semak yang ki Pak Suraji.
3: Engki sama pun pangarangan.
1: Pangarangan engki mana bi Pak Madruk ini engki lumayan. Kenapa kilo Pak Madruk?
2: 20 kilo.
1: 20 kilo ante engki. Alhamdulillah engki. Matur sakalangkong. Terus tema seperti bahas siang remangken atau pelompul engki kalau ben lebur miara pakarangan tentang engki. Menurut pasiran ini seperti bahas kada engki. Mana napa Pak Madruki, napa Pak Suraji? Eka saya beri bahas secara mungkin pelajaran mungkin pelajaran pengajaran
2: telok.
1: Engki lebur miara pakarangan. Tujuan ter pengajaran katipun apa?
2: Engki sebelumnya pun beten kula deka para pemirsa Madruki pun apa tetap bisa miarsa lagi berdepon siaran budaya kali itu. Ini pengajaran telok kali itu pengajaran murid kelas telok SD atau PMI.
1: Kelas 4.
2: Kelas 4. Kelas 4 SD atau PMI. Buku pengajaran bahasa Madura. Ya, dinto pocket iPhone atau tema iPhone. Libur miara pakarangan. Eki. Di mana bi ilin bahasa Madura. Kak dinto pocket. Ini bahasa Indonesia. Kak dinto tema.
1: Oh, tema.
2: Eki. Sebelum iPhone masuk de ke pengajaran, Kak Dinto, mamulan Kak Dinto, berde tujuan pengajaran.
1: Pengajaran, thank you. Kalau benajar, pengajaran telok, thank you.
2: Kalau benajar, pengajaran,

0: Otapo apa ya? Epung kos sarang
1: Epungkos.
0: poket lebur miara pakarangan.
1: Pakarangan.
0: Seterusnya pon si kapeng telok kanito membaca tulisan dalam carakan Madura aksara kejeng sandengan utawa panganku yang dibacakan atau dari media audio visual. Di nanging waktu mangken insyaallah namung se ya, apa napa se se pertama kan tuh
1: engki
0: dadak
1: jadi engki engki
0: terus terus epon sebelum epon masuk ke sub
1: maca caoca anyar
0: maca caoca anyar kalau ben bangun cema-cema horop sela tentu aki di sestona libur miara pakaran kayak dinto pakarangan kan itu kenengan se semak de compok
1: tentu na pakarangan saya kenengin
0: saya kenengi se semak de compok kan itu sarang saku penga kan itu
1: saku penga
0: misalnya tegel atau benar pun apa bisa os se semak de compok kak dinto pengajaran kak dinto maca careta kan tuh, jadi maca careta sebiasa apa nama sebiasa masyarakat, sebiasa mager sare, arupa tunging kan tuh, sebab menabi apa tak terus lagi tunging itu agak disitimin, jadi itu banyak nak kanak ampun tak oning deka careta.
1: Engki.
0: Careta atau batunging. Kati dimin. Kento mana biru guru. Sakolaan. Mana bitin kau lagi kanak. Kalian to. Biasana. Tunging kan to lebur. Di. Dalam careta kadesa saya pada pak. Kadesa aropa. IC berburukan juga.
1: Tunggu neta kan sama macam sering cerita kat desa, Engki.
0: Engki. Kat itu umpamana cerita rakyat. Cerita rakyat. Songenep se penapa se kaonang atau se kasohor kalau tak.
1: Engki.
0: Kento katia cerita Joko Dole. Katia boleh Putri Kuning.
1: Putri Kuning.
0: Selain kat itu Madura banyak juga cerita-cerita rakyat
1: yang
0: dikatakan yang pengkalan kelesap di pemengkasan itu ya belum bela bujuk latong atau bujuk latong itu
1: belum merang nih kakak lagi
0: pas itu boleh rata ibu
1: itu
0: sampang ini kan itu jadi palingi pon apa cerita-cerita sebudu hubungan epon sarang masyarakat sesemak ni masyarakat kan tu.
1: Engki. Mungkin bisa lanjut lagi. Engki. Langsung diamin Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat sejauh pamirsa sebudu ikat di Mabisaos. Saat samangken terus debu ampon reijer bagi sarang Pak Matruki. Poket dalam pengajaran telok buku Demar Kampung kelas 4 nika AC kalaben bul ompul lebur miara pakarangan gela ampone sebutegi juga beda telok tujuan dalam pengajaran telok kadinto CKP situng membaca kata-kata baru
1: terus.
2: Maca cak oca se anyar.
1: Janyar.
2: Kalau ben maksud se kita kenal sang murid.
1: Se kita e koningi nah nggih.
2: Kadipun apa? Ka angku bisa. Iya arep nak kana mencapai tujuan pengajaran se kaping sitong gak dinto. Dalam buku bersama Dura Demar Kampung kadinto ekemas sareng bedena teks bacaan
1: leres
2: kencaran iki kalaben pul ompul beto cening

0: Nang Ekaca Telopolo Belu.
1: Okay.
0: Buku pengajaran kelas 4. Kelas pengajaran telo. Nika bode nang halaman otabe kaca Telopolo Belu.
1: Telopolo Belu.
0: Nika arupa agi carita rakyat.
1: Mm.
0: Carita rakyat. Ah, idelem kencaran otabe bacaan otabe teks sebede kaca Telopolo Belu, sekeduan pul ompul boto cening, tanto bisaos nika banyak nak kana sekita ngarte. Idelem ocak-ocak sebede idelem carita.
1: Kita masuk buatan gula nika korang ngoning suka.
0: Jadi kati pona pacaran nak guru, tak angkui ngajereki. Kaca Telopolo Belu nika.
1: Engki.
0: Jadi bisa saos guru nika maca carita sebenarnya dalam buku. Kaangkui piarsa aki.
1: Piarsa aki.
0: Tapi jadi ngaki sarang nak kana.
1: Engki.
0: Kalaben sarang ngidi ngaki carita guru sebaca dari buku halaman Telopolo Belu. Nak kanak bisa mak bisa nyatet.
1: Engki.
0: Ocak-ocak pon apa bisaos sebade dalam bacaan kak sisa sekita ngarte.
1: Engki.
0: Kasih kapeng situng. Kalau kui ngajar lagi. Engki.
1: Engki.
0: Maca cak ocak anyar. Cak ocak anyar sekala ben maksud kak dinto ocak-ocak sekita bisa yarte
1: sarte. Engki.
0: Sekapeng dua bisa saos guru nika maren tanak kanak ka angkui maca carita kasa. Jadi polana pon apa ben saben anak kanak samangke nampon neguk buku beng sebeng. Jadi bisa saos ebeca dalam ate.
1: Engki.
0: Kala ben sorwan deki parentah kangku nyatet otabe nyare ocak-ocak sebedeneng carita kasa kencaran kasa se kita bisa yarte pon apa artena
1: oke oke
0: maksudte kita oning maksudte pon apa maka dia misal lain ki katia noro apa artena noro mereka bisa saos nak kanak beda se kita ngerti. Sebelum nak abtina nyona sapora kiai, pon apa deki sa ampon na epakon nebu ning cening kak dinto. Nika bisa saos nak kanak tak ngerti pon apa arti na ning cening nika.
1: Engki engki.
0: Nah, nika saya maksud kalaben ocak saya anyar.
1: Anyar engki.
0: Nika arupa aki petanya nanak kanak, saampun nanak kanak, maca, carita, kalaben pul ompul,
1: beto cening, thank you.
0: Sabenyak nampon, bodo sapolo biki, bodo lima belas biki oca, sekitak ngerti.
1: Thank you.
0: Nah, nika dekian bisa, saos saya tanya lagi kak guru. Otabe, saampun nalas tare nak kanak nyatet, ocak-ocak si kita ngerti, nikah bisa saos guru agabai kelimpok-kelimpok namoret. Kangku erempek nyare ocak-ocak si kita oning artena. Bisa saos manabi nak kanak nikah bentuk kelompok, okay. Kelimpok-kelimpok, beda lemak nak kana, umpama na epon. Nika antara nasi kalema, bisa saos beda saya ngerti. Oh yang kok tahu arti na ria ria. Nah, situ nga tahu ka arti na si ria. Jadi, sabenyak na nak kana, nyatet ocak-ocak si tak ngerti nengi di lembacaan, bisa saos dekian manabi bentuk kelompok, eka rempek sarung nak kana, bisa saos. Satu aja, tak ocak saya kita ngerti kasa
1: okay.
0: Deki bisa YRTE
1: YRTE thank you
0: badana rempep ke dalam kelompok
1: thank you ini kan santura saya utara gak dintu thank you betul tening neka ki cemalam be thank you neka saya sepuh sarang kema masrur thank you Angki cara telepon nika tengki nika se ampon ke utara siang hari mangkin nika tengki.
0: Masuk legenda.
1: Masuk legenda juga tengki.
0: Ungkuna betul cening nika kan asal mu asal lah.
2: Tisa.
0: Napa terbit na nyamana tisa.
1: Terbit
0: na mana tisa.
1: Angki.
0: Angki pak Maduki.
2: Angki leres.
0: Tisa semaan angki.
2: Angki semaan kacamatan desok.
1: Angki. Oh, berarti edarana Pak Madruki ni
2: kan? Eki, kadin tu bodo boto, lakar bila tapu kan tu, amunyi katia bisa ning jeningan
1: kan? Jeningan, eki. Katia sama mungkin.
2: Eki, kantos mungkin,
1: bodo. Kantos mungkin, eki. Eki. Kak Disa, lokasi nak jauh, eki dari jalan ada, katipun apa? Edaran man kadima?
2: Lokasi. Mana bi lokasi pun, kadin tu. Masuk jalan kabupaten kan tuh jalan antara Nabunasare kantos ke pantai Selopeng lurus kan tuh di kan tuh dari jalan kira 100 meter kan tuh
1: Engki Pak Maturki sareng Pak Suraji kandek Demin nikak pada penelpon tengki sampun agabung sing remangken tantona badhe sapa sareng boten nenggola ngereng assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Engki budaya Madura, ya saya ngaruman. Kena serang Pasirah, kolongkon gak di mana nih?
3: Kolongkon situ benda.
1: Asarang?
3: Asarang Pak Taufik.
1: Asarang Pak Taufik, saya kolongkon pun dari situ benda.
3: Di pagi lah, saya mancingan sarang mutiara pagi.
1: Oh, Engki Pak Taufik, ngereng pun apa pun seperti kita nyaki de dua narasumber, ya saya ngaruman kena kepada Bapak.
3: Salam hormat.
1: Saja
3: narasumber.
1: Engki.
3: Seperti pertanyaan Abdina, seperti pertanyaan bukan boleh hari itu. Sami-sami bahasa Madura. Mak tak sami antara Sumenep sarang Sampang.
1: Sumenep sarang Sampang, Engki.
3: Di mana di Sumenep itu? Bahasana banyak dialus. Sebuah orang lah, sebuah orang.
1: Engki.
3: Karena biaya sampang gak sah. Dan kalau saya ngomongi. Kakek. Dan itu pun apa kita. Ini sering sami-sami matu. Itu yang pertama. Terus saya nomor dua pertanyaan. Menabi bahasa alus tanang itu asta iki. Asta itu kan menabi neng daerah Kabupaten Gola, astaga itu bahasa harian. Jika itu mohon penjelasan juga.
1: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkong dek Bapak Taufik, saya kalangkong telepon situ bantu. Mungkin bisa langsung jawab Pak Madruki atau Bapak Suraji. Ngerek?
2: Matur saya kalangkong dek ke Bapak Taufik, situ bantu.
1: Situ bantu.
2: Ngingi bahasa Madura, kayak dinto insyaallah. Sami, pada ketika sebagian bisaos se pita atau dialek epon se pita ketika seda kakek kan tu sami juga menangka kosakata dalam bahasa Madura kan tu karena ento termasuk juga sinonim kan tu masuk juga seda kakek kan tu bena ben. Apa-apa isu mendapat ke kawalatan atau ke tengal bagalos. Orang-orang juga nanti coba kan bagian daerah Solo kan itu. Acara alos kan itu. Insya Allah mi amik pola kan itu. Isu mendapat kan itu kan berada tertinggalan keraton kan itu. Kerajaan si kadipaten si juga berbena mencobait kan itu. Itu anu dari Ten Golden tahun ini juga. Terus lagi, sang Pak.
0: Saya nambi Engki. Motor saka langkong, Pak Taufik. Situ Bondo.
1: Leres.
0: Leres debu. Pon apa se teti petanya Pak Taufik. Ongkue pon Madura nika ibagi telok macam besar.
1: Leres.
0: Besar berak.
1: Penggalan.
0: Besar berak nika. Wilayah Epon Bengkalan sarang
1: Sampang.
0: Beda Besa Temor. Besa Temor nika Pamekasan Sumenep. Terus saya kapeng delok basa kangian. Basa kangian ni ka norok jukan sabekan. Basa berok nika biasa pon lakar capon saya maksud Pak Taufik begesar besan. Katemor Mekasan
1: Sumenep.
0: Sumenep nika ampun abek.
1: Bekalos.
0: Bekalos. Nah,
1: mana bikangian?
0: Mana bikangian nika ampun beda fitena. Mana bikangian? Mana bi Sumenep sengko.
1: Engki.
0: Tapi mana bining kangian aku.
1: Wako.
0: Berema. Saya pun nengi Sumenep.
1: Engki.
0: Mengingian marama.
1: Marama.
0: Nika kau lu juga tak bisa abidu oki. Pon apa marama nika alos pon apa penten.
1: Lah, leras.
0: Tapi minorot ocak kangian marama nika mana bi ibu sama laju oki.
1: Mana bi Sumenep kenapa? Marama kene.
0: Berema.
1: Oh, berema.
0: Bagaimana itu
1: saya? Bahasa Indonesia nangki. Nangki.
0: Aku. Nika kan kuna sengko, aku.
1: Leres.
0: Ya, akar bahasanya nika kan pon mirip-mirip. Sengko, nangki.
2: Kao.
0: Bekna, nangki. Mana bini Sumenep?
2: Bekna.
0: Bekna.
1: Mana bi
0: Tak ada orang Sumenep nika. Napa? Ngoca kau.
1: Mana bi Pangkalan Sampang heda.
0: Sudah.
2: Bean di min.
1: Bean. Engki, mana bi neng kita tak oning.
0: Mana bi neng Sumenep nika salebar engki. Lebakkan Sampang. Takun salebar.
1: Engki.
0: Napa kamu kasan sa lebar? Kasampang ni kapan lebar?
1: Lebar lagi. Okay. Mana bigangian?
0: Mana bigangian? Mana bigangian? Kalau tak ada. Jadi saya agak dinto Pak Taufik.
1: Engki.
0: Terus petanya saya kaping dua. Apa nak pengki?
1: Saya kaping dua nika. Kalau pun pun apa tengki? Petan kalau panjat juga.
0: Besar engki.
1: Besar. Engki. Besar engki. Kalau tentunya saya tanya kita kalau ben basa engki
0: tanang ki basa
1: engki asta engki tanang engki asta
0: mana bineng situ bondo japon Pak Taufik basa alosa tanang nika asta
1: asta
0: tapi sebagian bade saya nyampit juga asta nika kopuren engki sami saos Pak Taufik nang Sumenep juga sagak dinto. Jadi basa alus sa tanang Kak Dinto engki asta. Sabetara nang Sumenep asta nika sampit juken yarti aki kuburan.
1: Kuburan. Nah, ki sangkuna sami tengki.
0: Sami.
1: Situ Bondo sareng Sumenep ningkat tengki. Mana bi tanang situ Bondo juken asta. Engki asta juken Eka sangkuni kopure
0: astana engki
1: engki
0: sona astana
1: engki engki matur sakelangkung dak Pak Taufik situ Bondo
2: nambana
1: engki ngereng engki
2: dak Pak Taufik situ Bondo manabi ngingingi ondege basa kadinto dalam apa napa abu debu atau tormator kadinto insyaallah sami antarana Sumenep Mekasan, Sampang sarang Bengkalan kanto insyaallah sami. Engki nanging kanto bode sabagian ocak kanto se bide nanging arte pun sami katio apa kekayaan ocak.
1: Ocak
2: masih bode sungki. Engki katio sastra pun juga sami.
1: Sami.
2: Sastra bode katio Paparegen, pantun, tembeng, parebesan, kan itu sami, insyaallah sami. Anggar juga cakanca udah bener tentaretan si bude neng jebe katia situ bondo woso, cepon istilahnya
1: di bersukan sebagian
2: daerah tapal kuda ya
1: bang.
2: Kan itu tentaretan TV, tentaretan TV juga maaf. Amarga kento basa pon kento banyak se basa Madura kento. Matur salangkong Pak Taufik.
0: Biasa pon banyak orang nyebut nang Sumedep Kak Dinto besana besarato.
2: Karatuan.
0: Karatuan. Besa bangsawan.
1: Terus.
0: Kadia dimin gelak engki ampun
1: ya terakhir engki.
0: Masalah apa? Ijar bagi kadia nanya mana sisa engki.
1: Engki.
0: Kadia hitung contoh Kapancin nih.
1: Kapancin.
0: Estona kan asalnya dari Kepanjen. Kepanjen nih kak Kepanjian.
1: Oh, Kepanjian.
0: Jadi Kapancin Kak Dinto banyak orang-orang bangsawan katurunan Narato.
1: Narato.
0: Jadi besana nih kak alos-alos.
1: Alos ki.
0: Serena nih kak badan yang lingkup kota. Jadi Sumedep nih kak nyebar kalaben ninte.
1: Ninte.
0: Otabo niro. Engki besana Narato.
1: Besana Narato, engki.
0: Abdi dalem. Abdi dalem nika nggunakan napa iki kabula sebede nang karaton
1: engki engki kan dikirimin Pak Suraji iki nika tentuna bade penelpon bingkeng apa si kalau kene pun Pak Taufik si kalau kene pun dari situ Bondok Ibu Tengki beri sapa sareng boten kula assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Asrang Pak Sirah.
3: Masuk boleh kan tuh?
1: Oh, masuk boleh sih dari situ Bondo. Ki.
3: Kurang puas ya.
1: Oh, kurang puas.
0: Kurang Ki. Kurang chef naik.
3: Yang pertama, no Mas Pak Sirah nih Bondo nih.
1: Oh, Mas Alili.
3: Mas Alili.
1: Ki.
3: Yang pertama saran yang ku sarankan aja menabi bisa. Pelajaran bahasa Maturga itu
1: diterapkan setiap hari. Oh, setiap hari ini? Enki. Enki.
3: Saya nomor dua, adalah sumber. Apa-apa komunitas teman kampung itu buguna ampun meluas ke daerah Ceba. Itu seperti pertanyaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enki, Matur Sakalengkong, saya kaping dua, Pak. Taufik. Okay. Estona mana bineng Sumedep Kak Dinto Pak Taufik. Ampun wajib bagi dek nak kanak moret sarang guru ben saben are salasa. Besa pengantar pangajaran. Nika kudu ngangkui besa matur. Kalau ben maksud mana bi contohnya pun guru ngajar matematika sama maipun ini.
1: Ini.
0: Nika mana pas kalersan are salasa. Jadi bahasa pengantar guru Kak Dinto kudu bahasa Madura. Sanosa pengajaran matematika.
1: Ini.
0: Bukto nak kana istirahat. Amain etanian. Nika kudu bahasa Madura. Amane bi pangki. Sarang guru pas apa saya Indonesia. Nika tentu boleh beda sanksi.
1: Engki.
0: Tapi saya kalau bermaksud sanksi saya edukatif.
1: Engki.
0: Punten pas benih pas sanksi na berkopelas, pecot, pokol punten.
1: Engki.
0: Paling-paling nika epakon apa?
1: Epaloros dah.
0: Nules, oca, sebanyak na seibu oca.
1: Engki.
2: Juga nih kantor-kantor.
0: Juga nih kantor-kantor.
1: Engki.
2: Atau dinas-dinas.
0: Dinas.
1: Kita terus bersangkutan lah yang aneh kata engki.
0: Gak harap pagi kewajiban.
1: Kewajiban.
0: Apa napa milana mak kotu kadi kantinto. Samangken leres saya pun sepak Taufik. Pok compok rang-rang samangken karena saya abu sama Madura.
1: Leres.
0: Mana bisa orang-orang sepona. Nika ngangkui bahasa Indonesia.
1: Kebanyakan.
0: Kau kau narok torok nara yang sepona juga.
1: Terus, engki.
0: Jadi, torok aki kah bahasa Indonesia.
1: Engki.
0: Toh epon, kangkui miara bahasa Madura. Mulai tak musra elang di kota mana epok compok, sepo sarung anak. Nika paling punten 90% nika kudu ngaku
1: bahasa. Kudu bahasa Madura ta engki. Engki Pak Pak Madruki sareng Pak Suraji akan dikdimin ta engki sebelum beten kula sareng panjenengan alanjut pembahasan se satrosepon budaya Madura gadinto. Engki satrosepon kan dikdimin nika biar saya kirimin paribasan-paribasan si predikator de Bang Lirpon satu aja nengering.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sesami Muljo, apangki pole sarang puten gaule madruki dilem cecerbeen paribasan madura. Makar sare kesek atau sekut puten gaule sarang panjenengan mireng okara na'an-na'an temun. Padana na'an-na'an temun. Arti tegis tolo tepon. Na'an-na'an. Yang kika dinto. Teruan atau beten de'ena. Nak kanak kini. Mana bi temun. Yang kika dinto. Nyamana wabu'en se. Bisa atau bebiasa. Karocek. Nanging arti saya maksud. Peribusan na'an-na'an temun. Yang kita dinto, eko caki deka orang se miara nak kanak kini bebini. Nangis sampona dibesa, kak dinto pon tu cibi utawa kabin cibi. Kak dinto, arti si maksud na'an-na'an temon. Cukan berdepole peribusan se maksud depon akati kak dinto. Yang kita dinto, atong ketebu di maksud epon epiara dimin bila ampon dibesa kadinto yang ke sakadinto secara beun bekto mangken malar moga abang kipole lain bekto sarang kesempatan atas ketepon atau salangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Panjenengan sateje salakik bade dalam lalampaan budaya Madura.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
2: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Pancenengan Sateje, salaki bade dalam lalampaan budaya Mature.
1: Tentara Tentara Pulau Abi Arsa, salaki saya Pak Abi Arsa lagi, tentara nang ibu daya Mature, tentara saya kalaupun pulau opul, lebur miara pakarangan tentara dua narasumber nikah Bapak Mature ke SPD SD, tarta ketinggalan jekan Bapak Suraji. Tara setelah saya pun nikah langsung dimin de pembahasan sekaping dua tentara ngarte e, wajah anyar dari kencaran sebaca. Ireng, nikah bektoe pon kurang 5 menit lagi Pak Maturki sareng Pak Suraji. Ireng, singkat saos.
2: Iki sekaping dua iki karinto ngarte oca anyar dari kencaran se beca.
1: Iki.
2: Maksud pon iki rinto bade teks bacaan tapi kencaran karinto mana pak di disajikan sama saya telepon teks bacaan nanging dalam bacaan Kak Dinto bede cak-ocak se mungkin utawa bisa nak kana tak arte.
1: Thank you.
2: Kak Dinto bakon nyare cak-ocak se bede ni kencaran Kak Dinto.
1: Kencaran Kak Dinto.
2: Amarga nak kanak tak sedejana kadinto oning deka cak ocak bersama turu kong langkong bersama turu kadinto bekto mangken bita na sarang bahasa Indonesia kadinto mani bahasa Indonesia kadinto cak ocak si anyar lakar anyar ongku kadinto asal dari Serpen tabe dari bahasa lain saya bisa masuk ke bahasa Indonesia. Mana bi bahasa Mature Kak Dinto ocak laju laju keng nanging tak kenal amarga mungkin pon elompak pon apa bahasa-bahasa lain di agak dia kaonang kasohor kan tu kan sami. Kenapa boleh? Kita telok kaonang, kasohor,
3: kalonta,
2: kalonta. Tahu banyak tak kan tahu ni kan? Jadi dalam maca kencaran kan toh? Ento nak kan bisa ngerti? Paringi tugas sarang guru, pakon nyare cak-cak se kita ngerti. Terus di kelompok atau kelimpok diskusi. Terus kan itu apa hasil telepon presentasi yang ada di kelas kan.
1: Thank you.
4: Nambina dan kau lagi.
1: Thank you, thank you, thank you.
4: Thank you, laras debu telepon Pak Matruki. Jadi Estona sebelum nak guru ngajar neng ada di kelas.
1: Thank you.
4: Neka ampon abadi persiapan nengi. Tamasok tujuan pengajaran saya kaping dua.
1: Engki.
4: Jika Dinto memaknai kosakata baru.
1: Leres.
4: Nah, dalam buku Domar Kambeng kelas 4, pengajaran telok, kaca Pak Polo 2, nika Domar Kambeng menyajikan buku Kota Betek Bacaan Kalaben Pul Umpul Satima Ben Marfu'ah.
1: Engki.
4: Jadi gelak sepak Maduruki yang penteres.
1: Thank you.
4: Kapesan guru nika bisa saos macatek kak disa. Otabe nyoro nak kanak kangkui maca di dalam ate.
1: Terus.
4: Satro sepon kangkui nyatek oca-oca sebe dene etek otabe kencaran. Se kita ekau ningi arte nasar nak kanak.
1: Thank you.
4: Nah, satro sa sampon na kenging. Nika Deki bisa karempok dalam kelimpok.
1: Kelimpok, oke. Thank you.
4: Contoh epon badan yang bacaan Satima Ben Marfu'ah kan. Itu bada oca tobuk.
1: Tobuk, oke.
4: Kenapa artinya tobuk? Epon sepak madruk, ke, tak satu jalan anak-anak. Thank you. Kenapa artinya tobuk? Nah, tapi mana bina dekian rempok dalam kelimpok. Bisa saos hitung anak-anak
1: Engki.
4: Bisa uning,
1: Engki.
4: Artena tobu,
1: Engki.
4: Selain Tukan bisa oning ocak-ocak selain.
1: Engki.
4: Ocak tobuk nikah. Kenapa engki? Artena nikah memaknai engki. Arte.
1: Engki.
4: Beni lain ocak.
1: Engki.
4: Jadi kau tu bisa ibitak engki. Ada lembuku. Demar kampung pengajian telok. Nikah ngarte e ocak.
1: Ngarte ocak engki.
4: Ngarte e ocak. Beni nyare lain ocak.
1: Engki engki.
4: Cepon bahasa Indonesia lah benih sinonim, tapi ngarte.
1: Ngarte, engki.
4: Pon apa artena tobuk? Artena tobuk nika bisa napa? Orang se ada er, kota bo orang se ada engki. Nika ampon sampai.
1: Sampai.
4: Sampai nika apa?
2: Lebih dari cukup.
4: Bisa alus kenyang.
1: Engki,
4: engki. Nika saya kocak tobuk.
2: Oh, tak boleh sekut, sekut ada, sekut.
4: Tobuk, tobuk. Nika, napa? Ki mana bi ampon anu nika biasa epon mana bi orang saya tobuk nika ampon lanyi.
1: Engki,
2: lengat,
1: lengat.
4: Engki. Terus beda pole kocak tekala.
1: Tekala lagi.
4: Tekala lagi Pak Madruki. Tekala nika.
1: Singkat, singkat saja.
4: Tetekan
2: lagi. Tekala kan to mendadak saja dengan bahasa Indonesia nih kan to.
4: Tetekan,
2: tetekan.
1: Engki, engki tentunya nika nyuwun sapura nika bektom pun kurang 4 menit lagi engki nika sangkuna belum tuntas nika pengajaran ini sing remangken Ibu Rema turun nika kalebur pengajaran telok selebur miara pakarangan tentunya nika cerita pun ki lanjeng engki sabuk nika bekto kurang ngidini nika ampun kurang 3 menit engki tentunya boten kula kandhik dimin nyuwun sapura atas bekto rata engki tentunya sing remangken engki de pamirsa tentunya penghujung perjumpaan dalam program Budaya Madura kalau tema lebur miara pakaran Kadinto berarti kandik diminkan Kadinto diminta ingki ya sebab nikah bektoh sedang ngiti nih tengki tantona betul ngkola nikah berarti undur pamit tengki taruh cukuran betul ngkola cabakin mator saya kalangkung sebenarnya de Pak Madruki SPD taruh cukuran Bapak Suraji SPD taruh kalian juga seluruh pendengar siampun setiap mengikuti program Budaya Madura Kadinto tantona sampai jumpa pada perbincangan budaya berikutnya. Tetap lestarikan budaya lokal, jaga kebersamaan, tersyukur dan cintai lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Saya ampon soti, arang sarang nyereng nalampaan budaya Madura. Nalampaan se-RMTeng RRI Sumedap, sarang tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampung Sumenep.

1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumedep. Inilah berita olahraga Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Nur Holini. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, kemenangan beruntun di tiga laga sebelumnya milik Madura United harus terhenti setelah mengalami kekalahan 2-0 atas Persik Kediri dalam laga yang berlangsung di Stadion Brawijaya pada lanjutan Super League pekan keempat. Berikut laporan Tagu Anovandrian.
1: Madura United harus mengalami kekalahan perdana musim ini di Super League dari Persik Kediri dengan skor 2-0. Laskar Sapekrab harus bermain dengan 10 orang pada laga tersebut sejak akhir babak pertama setelah diminta Mitkov mendapatkan kartu merah dalam kondisi tertinggal 2-0 atas tuan rumah. Persik Kediri mampu memanfaatkan celah di pertahanan Madura United dengan 2 gol yang dikemas Eduardo Barbosa tanpa bisa dibalas oleh Laskar Sapekrab. Dalam jumpa pers usai pertandingan Jumat 9 Oktober 2026, pelatih Madura United Jose Gomez mengatakan, para pemain Madura United kesulitan mengembangkan permainan sehingga Persik Kediri mampu memanfaatkan situasi untuk menciptakan keunggulan. Gomez bahkan mengakui 2 gol yang dicetak oleh tim berjuluk Macan Putih merupakan hasil permainan yang bagus. Dirinya juga menyoroti salah satu keputusan wasit pada proses terjadinya gol kedua Persik Kediri yang sempat menimbulkan keraguan.
2: Sampai ke babak lawan kita 2 kali, tapi kita masih kelihatan gol kedua itu kayak itu kena handsball, tapi kita agak sajalah sekarang di sini karena kita belum lihat video. Dan yang kartu merah itu pemain kita Dima ambil kesulitan buat kita karena Kediri punya tim bagus. Tapi kita diskusi dengan pemain di babak dua di ruang ganti kita. Di babak dua mereka memang main maksimal dari mereka sampai mereka dapat dua peluang untuk bisa cetak gol di babak dua. Walaupun kita pemain kurang satu lagi.
1: Sementara itu pemain Madura United Pedro Monteiro meminta rekannya segera bangkit dari kekalahan atas Persik Kediri dan mengalihkan fokus untuk menghadapi laga selanjutnya. Ia menilai hal terpenting saat ini yakni merespon kekalahan dengan memperbaiki penampilan pada pertandingan selanjutnya. Pedro menambahkan, saat ini timnya harus memulihkan kondisi dan kembali bekerja keras dalam latihan agar mampu tampil lebih baik. Seperti yang dikatakan pelatih, kami kebobolan 2 gol. Kami tidak ingin membahas kinerja wasit di sini, karena itu bukan tugas kami. Kami kalah dalam satu pertandingan, ini saatnya untuk bangkit dan bekerja keras. Lalu pada pertandingan kandang berikutnya, kami akan berusaha meraih 3 poin. Kekalahan dari Persik sekaligus menghentikan catatan kemenangan beruntun Madura United pada 3 laga awal Super League musim ini. Meski demikian, Laskar Sapekrab masih memiliki kesempatan untuk kembali membangun momentum positif dalam persaingan kompetisi di papan atas.
0: Gagal membawa medali emas, kontingen Petang Sumedep bawa pulang 2 medali perunggu dalam kejuaraan provinsi Kejurprov Petang Jawa Timur. Berikut laporan Familia.
3: Kontingen olahraga Petang Kabupaten Sumedep berhasil membawa pulang 2 medali perunggu dalam ajang kejuaraan provinsi Kejurprov Petang Jawa Timur yang diselenggarakan di Kabupaten Bojonegoro. Raihan 2 medali perunggu tersebut masing-masing dicatatkan melalui nomor pertandingan single woman dan nomor bergu putra. Ketua Harian Federasi Olahraga Petang Indonesia, Fopi Sumedep Taufik Rahman mengungkapkan bahwa pencapaian ini belum memenuhi target awal tim yang membidik medali emas setelah mayoritas dari 15 atlet yang diterjunkan gugur di babak 8 besar. Menurutnya, faktor utama kegagalan meraih medali emas dikarenakan jam terbang atletnya yang masih kurang di level provinsi, sehingga ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pelatih untuk lebih sering mengikutsertakan atlet dalam berbagai kejuaraan.
4: Ya karena ini tuh apa teman jam terbang tandingnya ini juga kurang sehingga itu akan menjadi evaluasi besar bagi pelatih dan atlet yang sering mengikuti event karena target kita sebenarnya adalah di Porprov ya sebenarnya dari hasil sih cukup membanggakan artinya masih ada medali yang bisa dibawa pulang.
3: Taufik menambahkan, evaluasi dan porsi uji tanding akan terus ditingkatkan demi mematangkan mental serta kualitas bertanding para atlet sebagai persiapan menghadapi ajang Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Namun, meski belum memenuhi target emas, secara keseluruhan hasil ini tetap membanggakan karena anak asuhnya mampu membawa pulang 2 medali untuk Kabupaten Sumedep.
0: Yeah. Pengurus Kabupaten Pemkab Kickboxing Indonesia KBI Bangkalan menargetkan 3 medali emas dalam kejuaraan Provinsi Kejurprov KBI Jawa Timur Sabtu hingga Minggu 10 hingga 11 Oktober 2026. Atlet Kota Zikir dan Salawat itu bertekad mempertahankan prestasi pada kejuaraan tahun lalu. Ketua Pemkab KBI Bangkalan, Dasuki Rahmat mengatakan, atlet yang disiapkan telah menjalani latihan dan siap bertanding. Namun Bangkalan tidak menurunkan seluruh kekuatan. Hanya 5 hingga 6 petarung yang akan dikirim sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Parprov 10 Jawa Timur 2027. Meski jumlah atlet terbatas, Dasuki optimis mereka mampu bersaing. Ia menargetkan 3 medali emas dan medali perak dari kejuaraan tersebut. Target itu didasarkan pada persiapan latihan dan kemampuan atlet yang dinilai siap menghadapi persaingan di tingkat provinsi.

Perbakin Sampang menyiapkan 10 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat di Surabaya 8 hingga 10 Oktober 2026. Pelatih Perbakin Sampang, Slamet Riyadi, mengatakan seluruh atlet yang diberangkatkan telah melalui seleksi ketat. Mereka akan bertanding pada nomor yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing. Menurutnya, pembinaan dan persiapan atlet dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kesiapan bertanding. Pihaknya optimis, para atlet mampu menampilkan performa terbaik dan meraih hasil maksimal dalam kejuaraan tersebut. Sekian berita olahraga, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Nur Halili, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Jadi hari ini kita kenapa harus menyelamatkan? Karena kita sudah dihadapkan dengan dua tantangan besar, yaitu pertama darurat sampah, yang kedua krisis iklim seperti yang disebutkan Nafis tadi, dan dua tantangan itu saling berkaitan sebenarnya. Dan memang hari ini kalau kita perhatikan bersama dari TPA aja, TPA kita sudah statusnya overload tuh, Pak.
1: Overload,
0: nah,
1: betul.
0: Sudah dikatakan, sudah jelas tuh maksudnya kondisinya dan statementnya bahwa setiap harinya di Kabupaten Sumenep sudah menghasilkan kurang lebih kalau di data, baca di data itu 116 ton sampah per hari.
1: Per hari.
0: Kalau di dibaca di berita. Jadi kami sih selalu berusaha untuk fokusnya di edukasi sih, Pak. Edukasi masyarakat khususnya anak muda, ya biar kita bisa berkolaborasi bersama untuk menghadapi dan mungkin secara perlahan berusaha merubah pola kebiasaan masyarakat kita di khususnya di Kabupaten Sumenep dan khususnya lagi anak muda, sehingga yang awalnya mungkin belum terbiasa dengan memilah sampah bisa mulai terbiasa memilah sampah khususnya dari lingkungan sekolah gitu.
2: Yeah.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
4: Waduh, mandi lagi aku.
2: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin murai aja.
4: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak...

Oke, selamat 98 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih bagi Anda yang masih di RRI Sampang. Tentunya di kesempatan siang hari ini, di hari Sabtu lebar ke-10 di bulan Oktober 2026, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita kembali hadir menemani Anda tentunya di siang yang cukup cerah ya, yang cukup terik sekali, namun semoga tidak menambah atau mengurangi ya, mengurangi semangat kita yang saat ini lagi beraktivitas ya, apalagi yang beraktivitas di luar ruangan, tetap semangat semuanya. Di kesempatan siang hari ini pastinya RRI Sampang akan senantiasa menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut yang siap menghibur hingga di titik 15 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang juga ingin kirim-kirim salam atau request lagu atau bergabung di kesempatan siang hari ini, monggo kami tunggu di via telepon di 323-661 atau di via WhatsApp kami ya di 087439108 ya. Jadi bisa melalui WhatsApp ya atau chat ya. Ya namun tidak bisa telepon melalui WhatsApp ya. Cukup chat saja ya untuk kirim salam atau request lagunya. Baik, kembali saya coba hadirkan untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini lagu-lagu dangdut yang siap untuk menemani siang menjelang sore Anda.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
1: Nak, itu apa yang kamu tonton?
2: Ma, kucu-kucu, ma.
3: Aku gak sengaja buka, aku takut.
4: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
2: Main game!
5: Dan nonton video belajar menggambar atau affiliate.
4: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
0: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.
6: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
7: Terus, kamu gak marah?
6: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
8: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri-ngeri.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kok kan takut ke lebah kok. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ dia tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang, aku galau, kau sialang batang saja beli dan sebal tak umi bayi yang kau tak tanpa loket dan tiada siula gerang anjang siula li di daun silang layang pucuk siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu di no. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar sinilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas itu. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang dah, madya nenek mamak di dulu kan, terkami lah bersama, mopau, onge, kaluang, itu siapa menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo ni menobang, kabayu mau kubau, sebatangnya, mabak kayu dulu kan, masuk dulu kan, kanan-kanan, bapak ayu si kubau.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong, gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Burung berkicau, menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi, suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya, teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi.
1: Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun rusak dan belum terkelola dengan baik. Wakil Bupati Sidoarjo menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius dan meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, bersama saya Fresti Oktora
2: dan saya Ria Haryati.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra berikut melaporkan.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
4: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
3: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA, Profesor Haji Masdar Hilmi, mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
5: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
3: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Wakil Bupati Sidoarjo menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius dan meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan meningkatkan upaya penghijauan di Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan.
6: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius. Ia meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan meningkatkan upaya penghijauan di pusat kota Sidoarjo. Sorotan itu disampaikan Mimi saat menghadiri penanaman pohon manggis di halaman kantor Bawaslu Sidoarjo sekitar pusat hutan kota tersebut. Menurutnya penghijauan perlu menjadi perhatian bersama untuk menjaga kualitas lingkungan.
7: Sudah koordinasi dengan PU, di LHK juga, sama apa dulu, mana untuk segera ditindaklanjuti kalau bisa, karena ini ada di tengah-tengah kota, segera ditindaklanjuti supaya kelihatan bagus gitu loh. Karena kita Kabupaten Sidoarjo ini harus berbenah, di mana terutama di lingkungan kota itu, ayo bareng-bareng, terus sama-sama masyarakat juga saling bantu untuk menjaga.
8: Kondisi
7: sungainya sangat memprihatinkan.
6: Selain itu, Mimi mengapresiasi penanaman pohon tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap langkah serupa diikuti dengan perhatian nyata terhadap keberadaan dan kelestarian hutan kota. Ia menegaskan dinas terkait perlu memberi perhatian khusus agar penghijauan tidak sebatas kegiatan seremonial, tetapi menjadi upaya berkelanjutan untuk menjaga lingkungan Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 57,6%. M. Samsudi berikut melaporkan.
9: Pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 57,6%. Capaian itu dinilai meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meski pengiriman surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT tahun ini mengalami keterlambatan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bondowoso Slamet Yantoko mengatakan, hingga saat ini sudah 3 kecamatan dan 61 desa yang dinyatakan lunas PBB. 3 kecamatan itu antara lain Kecamatan Sumberuringin, Kelabang, dan Taman Krocok.
10: Ini capaian PBB kita, alhamdulillah secara umum kinerja dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Sebenarnya kalau kita hubungkan dengan yang pertama, keterlambatan kita pengiriman SPPT. Tahun lalu itu Januari sudah terkirim, tahun ini bulan 4 itu baru terkirim SPPT. Karena kita ada proses digitalisasi.
9: Menurutnya capaian itu cukup positif karena SPPT tahun ini baru dapat dikirimkan pada April. Keterlambatan itu terjadi akibat proses digitalisasi layanan PBB yang membutuhkan waktu, mulai dari kerjasama hingga pemadanan sistem dengan sejumlah bank dan pihak ketiga lainnya. Meski demikian, digitalisasi justru memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Menurutnya, masyarakat khususnya di wilayah perkotaan dan kalangan pegawai dinilai semakin mudah melakukan pembayaran PBB secara non-tunai. M. Samsudi melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur memprioritaskan pemulihan ekosistem kawasan Bromo dan Semeru setelah kebakaran yang menyebabkan kerusakan tumbuhan serta kematian sejumlah satwa. Awang Sukmawan melaporkan.
11: BPBD Jawa Timur memprioritaskan pemulihan ekosistem kawasan Bromo dan Semeru setelah kebakaran yang menyebabkan kerusakan tumbuhan serta kematian sejumlah satwa. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto mengatakan, pemulihan akan dilakukan melalui kolaborasi bersama dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS dan Perhutani. Langkah yang disiapkan meliputi penanaman kembali tumbuhan serta pemulihan populasi satwa yang terdampak. Menurut Gatot, jenis tumbuhan dan satwa yang akan dipulihkan terlebih dahulu masih perlu dirumuskan bersama pengelola kawasan, termasuk menentukan sumber bibit dan satwa yang nantinya dapat dilepasliarkan secara aman.
12: Kita tahu juga dampak dari kebakaran tersebut banyak ekosistem yang terganggu, baik itu tumbuhannya rusak, ada pohonnya terbakar, juga hewannya ada yang terbakar dan mati. Ini kan harus ada pemulihan. Sehingga dengan kegiatan yang diinisiasi siaga ini, kita mencari solusi. Apa langkah yang akan kita ambil ke depan agar kejadian ini tidak terulang, minimal berkurang. Seperti halnya mungkin sosialisasi, lalu pemahaman kepada para teman-teman di komunitas, juga untuk pengunjung, karena kejadian ini menjadi perhatian dunia.
11: Sementara itu, untuk mencegah kebakaran kembali meluas, BPBD Jatim selama ini mengandalkan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan untuk memantau titik api, namun setiap titik tetap perlu diverifikasi karena bisa berasal dari pembakaran sampah maupun pembersihan lahan oleh warga. Gatot mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan bara api saat melakukan pembakaran, terutama ketika angin kencang. Bara yang terbawa angin dapat menyulut ilalang dan material kering di kawasan yang rentan terbakar. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan kebakaran hutan dan lahan Karhutla Gunung Buta Sine telah padam. Imam Malik melaporkan selengkapnya.
13: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Gunung Buta Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi akhirnya berhasil dipadamkan setelah melanda lahan seluas sekitar 60 hektar. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran yang melanda wilayah ini masih dalam penyelidikan pihak terkait. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi, Prilayuda Putra, mengungkapkan luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 60 hektar. Kebakaran diketahui bermula dari sekitar Desa Kuniran, kemudian merembet hingga ke Desa Sumbersari. Yuda melanjutkan, kobaran api sempat mendekat kawasan permukiman warga saat kejadian. Untuk mengantisipasi potensi kebakaran susulan, BPBD menyarankan agar dilakukan pembuatan sekat bakar atau ilaran yang lebih lebar.
14: Kita sarankan untuk bertani apa yang membuat sekat bakar ya yang agak lebar, jadi tidak apa sampai ke pemukiman atau rumah warga. Untuk menyempiti jalan, kita minta bertani dan kehutanan provinsi untuk melakukan penebangan atau pemangkasan.
13: Diketahui, selain mengancam permukiman, kebakaran juga menyebabkan pohon pinus di pinggir jalan rawan tumbang akibat bangkal yang ikut terbakar. Terkait hal ini, Yuda menyampaikan BPBD Kabupaten Ngawi telah berkoordinasi dengan pihak perhutani serta dinas kehutanan provinsi untuk melakukan pemangkasan pohon di sekitar jalan. Imam Malik, RR Madiun.
2: Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang resmi menyambut 38 guru definitif hasil seleksi PPK Kemensos RI untuk memperkuat kualitas pembelajaran inklusif di Kabupaten Sampang. Imam Fadila melaporkan.
15: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang resmi memulai kegiatan belajar mengajar bersama 38 guru definitif. Kehadiran para tenaga pendidik ini menandai berakhirnya masa bakti 30 guru bantu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang yang telah mendampingi masa transisi sejak awal tahun ajaran baru. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang Deno Setiawati menyampaikan bahwa para guru definitif akan langsung melanjutkan tugas pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan profil siswa selama masa matrikulasi bersama guru bantu.
16: Jumlah dari Dinas Pendidikan, alhamdulillah kami dibantu 13 orang dari cabang dinas, 17 orang. Per tanggal 1 Oktober kemarin, alhamdulillah SRT sudah kedatangan guru-guru definitif, totalnya 38.
15: Dengan kehadiran guru definitif, maka berakhir tugas para guru bantu dari daerah. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi para guru bantu yang telah meletakkan pondasi kuat selama masa transisi. Dengan sinergi dari seluruh tenaga pendidik definitif yang baru bertugas, SRT 1 Sampang berkomitmen mewujudkan standar pendidikan inklusif yang berkualitas dan berkarakter bagi siswa kelompok rentan di Kabupaten Sampang. Imam Fadila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Magetan masih disuspend oleh Badan Gizi Nasional BGN dan harus menunggu penyelesaian audit internal. Berikut laporan selengkapnya bersama Yusron Al-Fatah.
17: Satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Magetan belum kembali beroperasi setelah berstatus disuspend selama hampir 3 bulan. Hingga kini, pengelola masih menunggu hasil audit internal sebagai salah satu syarat pencabutan penghentian sementara operasional tersebut. Petugas Satgas Makanan Bergizi Gratis MBG Magetan, Awang Arifainirudin menjelaskan bahwa penanganan persoalan di SPPG tersebut masih menunggu proses audit internal terhadap dugaan kesalahan di pihak KSPPG. Menurutnya, persoalan yang terjadi berkaitan dengan tindakan personal soal phishing atau penipuan transaksi sehingga diharapkan tidak menghambat keberlangsungan pelayanan MBG secara keseluruhan.
18: Satu itu karena kasus phishing itu. Ya. Kalau itu kan menunggu audit atas kesalahan KSPPG ya. Setelah ada audit dari sana, laporan langkahnya seperti apa itu kan. Sebenarnya saya tadi pagi melihat apa yang disampaikan Kepala BGN itu sebenarnya konsepnya itu ketika SPPG itu terkendala personal ya. Tentunya suspend itu karena phishing. Phishing itu terjadi karena personal kekeliruan KSPPG dengan maker ya. Dana itu bisa keluar kan. Itu kan kesalahan personal. Seharusnya sistem itu berjalan.
17: Sementara itu dari target sekitar 84 SPPG di Kabupaten Magetan, sebanyak 70 unit telah beroperasi. Selain satu SPPG yang masih berstatus disuspend, terdapat 4 SPPG yang secara fisik telah siap tetapi belum dapat beroperasi karena masih menunggu persetujuan dari BGN. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Satgas Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Sumedang terus mengevaluasi menu makanan bagi penerima manfaat. Khairul Umam melaporkan.
19: Satgas Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Sampang terus melakukan evaluasi terhadap menu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan karena pelaksanaan program masih berkembang dan mengikuti perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto mengatakan perubahan kebijakan yang cukup dinamis mengharuskan pengelola MBG di daerah terus menyesuaikan pelaksanaan program. Karena itu, evaluasi dilakukan bersama mitra pelaksana, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Ahli Gizi dan Puskesmas, agar kualitas makanan tetap sesuai ketentuan.
20: Yang di MBG itu yang penting gizinya seimbang, bukan 4 atau 5 sehat sempurna, tapi gizi seimbang. Untuk yang gizi seimbang memang terus kita upayakan, karena masih banyak mitra maupun kepala SPPG yang belum memahami secara penuh tentang juknisnya.
19: Sudarmanto menegaskan, evaluasi tidak hanya bertujuan memastikan makanan tersalurkan kepada siswa, tetapi juga menjamin setiap menu memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak. Khairul Umam melaporkan.
0: Untuk mendorong kesadaran para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM akan pentingnya perlindungan legalitas, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi permohonan penerbitan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Emil Akbar berikut melaporkan.
21: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi permohonan penerbitan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Dalam 2 tahun terakhir, ada 30 sertifikat merek yang diajukan pada tahun 2025 dan 8 sertifikat hak cipta baru yang diajukan pada tahun 2026 ini telah terbit dan secara resmi diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian KUM atau Kakanwil Kemenkum Jatim Saiful Sahri kepada Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Menurut Wabub, penyerahan sertifikat HAKI menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk membersamai setiap keinginan warga, salah satunya pelaku usaha ekonomi kreatif maupun UMKM, utamanya agar ada pengakuan resmi atas karya dan merek usaha mereka sendiri.
22: Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan 33 program prioritas kita akan membangkitkan ekonomi kreatif di Kabupaten Pasuruan termasuk realitas yang dimiliki oleh mereka-mereka. Dan Alhamdulillah kami dibantu sekali untuk menerbitkan sertifikat itu. Kami berharap mudah-mudahan dengan terbitnya sertifikat ini nanti bisa membangun ekosistem perekonomian yang baik di Kabupaten Pasuruan.
21: Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Jatim Saiful Sahri menegaskan, Kementerian Hukum RI selalu membuka diri untuk seluruh pemerintah, kota, kabupaten, hingga seluruh lapisan masyarakat yang ingin mengajukan permohonan HAKI, khususnya bagi para pelaku ekonomi kreatif maupun UMKM.
23: Kementerian Hukum selalu membuka diri, selalu membuka hati untuk menerima setiap pemerintah kabupaten kota, provinsi maupun seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memanfaatkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dalam rangka memberikan kemanfaatan, memberikan peningkatan ekonomi khususnya bagi saudara-saudara kita pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur.
21: Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual pada tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 10 November hingga 30 November. Seluruhnya telah berhasil didaftar mulai dari subsektor kuliner, kriya, fashion hingga usaha jasa pariwisata. Sedangkan untuk 47 permohonan pendaftaran merek tahun ini sedang berada dalam tahap proses pemeriksaan substantif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Emil Akbar melaporkan.
2: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS mengajak para wisudawan memperkuat jejaring melalui Ikatan Alumni ITS atau IKITS. Oni Arianto melaporkan.
24: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Bambang Pramujati mengajak para wisudawan memperkuat jejaring melalui Ikatan Alumni ITS atau IKITS. Jejaring tersebut dinilai dapat membuka peluang karir, kolaborasi, dan pengembangan kompetensi setelah lulus. Ajakan tersebut disampaikan Profesor Bambang Pramujati dalam sambutannya pada prosesi wisuda ke-134 ITS yang berlangsung di Graha ITS hari ini. Wisuda tersebut diikuti 5.780 lulusan dari Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, serta Fakultas Kedokteran dan Kesehatan.
25: Jadi manfaatkan kesempatan ini, bergabunglah dengan jaringan IKITS. Kami dari ITS hubungannya sangat erat dengan IKA. Kami saling membutuhkan insya Allah, dan kami juga sangat memerlukan support dari IKITS. Suatu saat nanti kan Anda pasti akan kembali ke ITS ya. Kami harapkan Anda kembali ke ITS. Anda kembali bisa dalam bentuk belajar lagi, sekolah lagi. Anda bisa kembali sebagai mentor untuk adik-adik Anda. Anda dulu yang kuliah di S1 khususnya, tentunya mengalami atau pernah departemennya menghadirkan senior Anda untuk memberi pencerahan kepada Anda industri itu seperti apa, apa yang Anda akan hadapi, dan seterusnya. Pada saat Anda kerja praktek, mungkin juga ada mentor-mentor dari alumni yang membantu Anda semua. Anda juga bisa melakukan itu semua kepada adik Anda. Atau kalau Anda sudah memiliki kesempatan untuk membuka kesempatan bagi adik-adik seperti tadi, menunjukkan jalan kepada mereka untuk maju, lakukan.
24: Pada wisuda ke-134 di ITS, sebanyak 1.020 lulusan meraih predikat cum laude, 213 lulusan meraih predikat magna cum laude, dan 121 lulusan summa cum laude. Capaian tersebut menjadi bagian dari kelulusan ribuan mahasiswa yang diharapkan terus berkontribusi bagi masyarakat dan alma mater ITS. Oni Arianto melaporkan.
0: Gudang sepatu di Dusun Sambilanang, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang terbakar. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk menjinakkan kobaran api. Chantianov melaporkan.
3: Sebuah pabrik produksi sekaligus gudang penyimpanan sepatu milik Zela Arifi di Dusun Sambilanang, Desa Karobela, Kecamatan Mojo Agung, Jombang,

0: bagian kebetulan ini gudang penyimpanan bahan sepatu. Berapa meter di depan ini, depan gerbang, pintu depan?
1: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Saat ini, polisi telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dan Love melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Kendati meraih kemenangan, pelatih Persebaya menilai ketajaman lini serang timnya masih menjadi pekerjaan rumah untuk laga selanjutnya. Agustin Indriani melaporkan.
4: Persebaya Surabaya sukses mengamankan 3 poin saat bertandang ke markas Isen Mulang Kalteng FC. Meski menang 1-0, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai Green Force masih perlu membenahi efektivitas penyelesaian akhir setelah sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol. Sejumlah peluang sebenarnya terbuka bagi Persebaya untuk menambah keunggulan dari jarak dekat, namun belum membuahkan hasil. Statistik mencatat 5 tembakan tepat sasaran, sementara Isen Mulang tidak mampu menghasilkan satupun tembakan yang mengarah ke gawang. Namun dominasi tersebut belum berbanding lurus dengan jumlah gol yang tercipta. Situasi ini menjadi perhatian Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu menilai ketajaman di lini depan harus segera diperbaiki agar Persebaya mampu memaksimalkan peluang sekaligus mengurangi tekanan ketika pertandingan memasuki fase akhir.
5: We create many chances. Yes, it's true. And if we score the second goal, I think the game finish and maybe we after more calm down from the players because sometimes we need to have the ball, possession ball.
6: Kita menciptakan banyak peluang. Itu benar. Jika saja kita bisa mencetak gol kedua, saya pikir pertandingan sudah selesai dan para pemain bisa tampil dengan tenang. Kadang-kadang kita perlu menguasai bola dan melakukan umpan-umpan pendek. Pertandingan tidak akan berjalan baik jika kita memaksakan bola-bola panjang dan berpindah ke sisi karena alur bola menjadi tidak teratur di lapangan. Kami menyadari hal ini dan sudah mendiskusikannya. Kami juga tahu mereka memiliki banyak pemain di area tertentu, namun saat pertandingan kita belum mencetak gol kedua dan rasa khawatir pemain mulai muncul. Kami tahu tim lawan selalu berusaha menekan sehingga kadang kami takut pada bola yang lolos ke belakang garis pertahanan kami. Saya sudah berbicara kepada para pemain untuk tetap mencoba membangun serangan lewat umpan-umpan pendek. Secara umum mereka melakukan dengan baik karena lawan tidak mampu melepaskan tembakan ke gawang kita. Meski demikian, secara ofensif dari sekian banyak peluang yang berhasil kita ciptakan, kita butuh penyelesaian yang lebih akurat. Jika kita bisa mencetak gol kedua dan ketiga, saya rasa ini akan menjadi hasil yang lebih baik. Meski pulang dengan kemenangan, Persebaya masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyempurnakan performa di lini serang. Bagi Tavares, kemampuan menciptakan peluang perlu diimbangi dengan efektivitas di depan gawang agar dominasi permainan dapat menghasilkan kemenangan yang lebih meyakinkan untuk pertandingan berikutnya yang merupakan laga kandang. Agustin Erdiani melaporkan.
7: Persik Kediri berhasil mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 di Stadion Brawijaya, menghentikan tren positif tim tamu pada awal musim Super League 2026-2027. Ana Kusuma berikut melaporkan.
8: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
9: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
8: Saya senang dengan tidak banyak peluang yang tercipta, tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini, saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
10: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
8: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus

0: tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Anu Kusuma melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket voucher stasiun produksi RRI Tuban. Di kawasan selatan Pasar Babat Lamongan, tepat di area belakang pos polisi Pasar Babat, tersimpan kisah perjuangan seorang anak bernama Ilham penjual polo pendem. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.
3: Di tengah hiruk pikuk aktivitas malam, di kawasan selatan Pasar Babat, tepatnya di belakang pos polisi Pasar Babat, seorang anak bernama Ilham berjuang mencari nafkah dengan berjualan jajanan polo pendem. Di balik aktivitasnya sederhana itu, tersimpan kisah pilu tentang kehilangan, pengorbanan, dan harapan seorang anak untuk kesembuhan ibunya yang sedang berjuang melawan kanker. Ilham, warga desa Puncak Wangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, harus merelakan pendidikannya terhenti karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Di usianya yang masih belia, ia memilih bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sekaligus meringankan beban biaya pengobatan sang ibu. Ilham, yang tumbuh tanpa sosok ayah, berusaha mengambil peran untuk membantu keluarga dengan cara yang bisa dilakukannya, yakni berjualan setiap malam. Jajanan yang dijual Ilham bukan miliknya sendiri. Ia membantu menjualkan dagangan orang lain di sekitar Pasar Babat. Dari aktivitas sederhana tersebut, tersimpan keteguhan seorang anak yang berusaha bertahan di tengah keadaan sulit sekaligus menunjukkan besarnya kasih sayang kepada sang ibu.
4: Orang tua yang ayah udah gak ada dari kecil, waktu umur 2 bulan. Kalau ibu sekarang di rumah, Pak, kena sakit kanker. Sakit kanker.
5: Rawat siapa?
4: Kadang juga saya sama kakak saya. Harapan saya ini, Pak, kalau bisa kayak Reno dapat beasiswa sekolah biar bisa sekolah lagi. Ini juga lagi ngumpulin biaya buat sekolah, Pak. Siapa tahu bisa sekolah lagi. Bisa Allah, Pak. Tasik tuh, Pak. Bantu orang tua. Oh, gitu.
3: Kisah perjuangan Ilham mengundang perhatian dari Ibda Purnomo, anggota Polres Lamongan yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial. Setelah mendengar kabar tentang kondisi Ilham dan ibunya, Ibda Purnomo turun langsung menemui anak tersebut untuk memberikan dukungan moral sekaligus mengajak masyarakat menumbuhkan kepedulian terhadap perjuangan Ilham dan keluarga.
5: Karena ibunya kondisinya sedang sakit kanker dan di rumah, sehingga memilih tidak sekolah dan lebih memilih jualan untuk mendapatkan tambahan biaya berobat dan biaya keperluan sehari-hari. Adiknya namanya Ilham, tinggal di daerah Puncak Wangi, Babat, Lamongan, Jawa Timur. Insya Allah besok saya akan cek. Insya Allah besok saya akan lihat langsung keadaannya. Dan saya siap memberikan beasiswa sampai lulus sekolah. Sekali lagi, tidak harus menunggu viral. Karena kalau memang benar-benar adiknya itu seorang yatim dan kepengen sekolah, insya Allah saya akan berikan tambahan atau memberikan beasiswa sampai lulus sekolah.
3: Ilham kini berharap agar ibunya bisa kembali sehat dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sebuah perjuangan sederhana yang menyimpan ketuhanan hati sekaligus mengetuk kepedulian masyarakat untuk bersama-sama membantu meringankan beban sesama.

0: Demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora.
1: Dan saya Ria Haryati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
0: Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
3: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta, di mana beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktur Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027. Dan unggahan tersebut disertai narasi Direktur Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah, berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, dan ketentuan berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Kendaraan terdaftar di wilayah NKRI, masa berlaku STNK aktif. Faktanya, dilansir dari tanbakak.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktur Jenderal Pajak atau DJP maupun sumber kredibel lainnya mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJB bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sedikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Baik pendengar, 15 menit lepas dari pukul 17, saatnya kita masih, bersama di Sampang Sore ya, tentunya masih bersama saya Ratna, dan hingga nanti pukul 19, masih banyak informasi dan juga program lainnya akan ditentukan Anda pendengar. Pastikan Anda selalu bersama kami di RRI Sampang. Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Berbagai program dan informasi juga RRI Seluruh Indonesia bisa Anda dapatkan, bisa Anda dengarkan melalui era digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi yang terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk informasi jadwal sholat maghrib untuk hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026 pada pukul 17.24. Sekali lagi untuk jadwal sholat maghrib untuk hari ini pada pukul 17.24. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca itu satu huruf saja dari kitab Allah, falahu asyru hasanat, dia akan dapatkan 10 kebaikan. Dan berita baiknya, adapun orang yang terbata-bata saat dia mulai belajar membaca, kata Nabi, orang ini minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. Kalau Nabi sudah menawarkan, antum enggak lancar saja, pahala dilipat gandakan. Kalau dengan semua motivasi itu belum tersentuh juga baca Quran, dengan cara apalagi mesti dimotivasi?

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Indonesia! Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicaburuk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Baik, pendengar, masih di Sampang Sore dan kita masih lanjut perjalanan kita di Sampang Sore ini ya. 9 menit lepas dari pukul 18, tentunya masih banyak informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda, pendengar. Seperti informasi berikut ya tentang Haji 2027 ya, bagi Anda mungkin yang sudah terdaftar, yang sudah apa ya, dibilang sudah masuk daftar keberangkatan Haji tahun 2027 ya. Di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan ini khususnya mengingatkan calon jemaah haji tahun 2027 wajib melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Kepala Kemenhaji Pamekasan Abdul Halim mengatakan bahwasannya calon jemaah haji wajib memenuhi syarat istita'ah kesehatan sebelum melakukan pelunasan BPIH. Dan menurutnya pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji mulai 12 hingga 31 Oktober. Dan calon jemaah haji wajib dinyatakan memenuhi status istita' kesehatan terlebih dahulu baru bisa melakukan pelunasan. Dan disampaikan bahwasanya pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji di Puskesmas dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi Sisko Hatkes atau Sistem Informasi Kesehatan Jemaah Haji Indonesia. Dan oleh karena itu tentunya diimbau kepada para jemaah untuk menjaga kesehatan kondisi fisik dan mental, pendengar. Tentunya ini bukan hanya jemaah haji Pamekasan tapi seluruh jemaah Indonesia khususnya pendengar ya, untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Mungkin mulai sekarang ya, nah mulai sejak kini nih, bagi Anda mungkin yang apa ya berlatih untuk misalnya jalan pagi atau melakukan rutinitas agar kesehatan Anda tetap fit, pendengar ya. Pola makan juga diperhatikan ya, istirahat yang cukup juga, pendengar, hindari stres agar Anda bisa benar-benar bisa nantinya bisa berangkat dalam kondisi sehat walafiat, pendengar. Tentunya kita semua menginginkan hal demikian ya. Tentunya kita menginginkan agar bisa menjalankan ibadah haji secara sempurna tanpa sakit dan semua ibadah bisa terlaksana dengan baik dalam kondisi sehat dan selamat tentunya, pendengar. Oke, masih banyak informasi lainnya akan hadir setelah beberapa single berikut. Tetap selalu stay di 100,8 MHz +1 karena informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
2: Masih lanjut perjalanan kita di Sampang sore ini pendengar, di menit yang ke-23 lepas dari pukul 18 ya. Semarak HUT ke-81 TNI, Muspika Soca bersihkan Jalan Embong Cangka. Dan hal ini dilakukan ya di hari Jumat kemarin, di mana Muspika Soca ini bersama warga desa Kelian menggelar aksi karya bakti membersihkan sepanjang Jalan Embong Cangka, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Aksi gotong royong ini diselenggarakan untuk menyemarakan HUT ke-81 TNI sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Sejak pagi, suasana kekeluargaan

agar menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Dan peringatan HUT TNI ini bukan sekedar seremoni saja pendengar, tapi juga menjadi momentum untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan melalui sinergi yang mantap ini, lingkungan sekitar tidak hanya menjadi lebih bersih dan sehat tentunya, tetapi juga memupuk budaya gotong royong menjadi ciri khas warga Soca. Dan seluruh rangkaian bakti sosial tersebut berakhir dengan tertib, aman, dan lancar.

Baik pendengar, untuk informasi jadwal sholat Isya untuk hari ini di 10 Oktober 2026 pada pukul 18.33 menit. Sekali lagi untuk jadwal sholat Isya untuk hari ini pada pukul 18.33 menit.

0: apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarhamullah minal aqwal wal af'al al batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang. Karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdoh. Yang ghairu mahdoh itu amar ma'ruf nahi munkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja, nah itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada ubudi. Simbol daripada sikap penghambaan, pensucian. Wah, semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa. Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumedang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Wedabei, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG, sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib. Dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafari melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya. termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutlah. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edir Hardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Dan nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, jadi nggak selalu kan. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya. Ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar sudah ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabu 3 dari Terus Memudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI sumber pengen informasi dan inspirasi pendengar. Saat lagi kita akan mengikuti mimbar agama Islam yang akan dibawakan oleh Ustadz Hidayifa dengan judul Tangan di Atas Lebih Baik Daripada Tangan di Bawah.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak peneliti psikologi sekarang yang menyebutkan bahwa orang yang suka memberi itu berarti keadaan mentalnya sehat. Namun sebaliknya, manakala orang itu kemudian dia suka lebih di tangan yang bawah, artinya dia suka menerima, meminta bahkan, itu berarti sebenarnya mentalnya tidak sehat. Nah, penelitian-penelitian semacam itu kemudian menjadi satu hal yang sangat memberikan perubahan perilaku pada orang-orang tertentu untuk merubah itu. Walaupun kadang-kadang faktanya juga tidak mudah orang itu untuk merubah itu. Sehingga kalau mau menilai seseorang mentalnya sehat atau tidak, itu adalah ketika dia mampu untuk suka memberi dan dia kemudian sangat menjaga dirinya untuk meminta-minta atau kemudian berada dalam posisi makna majas dari tangan yang di bawah itu. Nah, sebenarnya persoalan ini jauh-jauh sebelumnya sudah kemudian digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis beliau yang kemudian riwayat dari Hakim bin Hizam itu. An Hakim bin Hizam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla wabda' biman ta'ul wa khairus sadaqati az-dahri ghina wa may yasta'fif yu'afihullah wa may yastaghni yughnihillah. Itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian memberikan gambaran buat kita bahwa tangan yang di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggungan kamu. Adalah yang dikeluarkan setelah kebutuhan tercukupi. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi hadis ini kalau kemudian para ulama hadis itu memberikan penjelasan. Pertama, bahwa al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla. Bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka ada dua pengertian tentang tangan yang di bawah itu. Pertama adalah orang yang memang dia kebetulan menerima sesuatu dari orang. Entah itu hadiah atau pemberian apapun, dia kemudian terima dengan tangannya yang ada di bawah itu. Itu berarti adalah sesuatu hal yang biasa atau sesuatu yang wajar kemudian dia dapat. Kenapa? Karena dia hanya menerima. Gitu. Dia tidak meminta tapi dia menerima. Dan itu dibolehkan, sah-sah saja. Sebagaimana kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kemudian memberi sesuatu kepada Umar, lalu Umar itu kemudian menolak dalam artian supaya tidak merepotkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab, ketika menolak itu Rasulullah mengatakan begini, khudhu wa ma ja'a min hadal mal wa anta ghairu musrif wala sa'il fa khudhu wa ma la fala tutbi'ahu nafsak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab yang ketika menolak pemberiannya itu, beliau mengatakan ambil pemberian ini, kata Rasulullah. Harta yang datang kepadamu sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan juga tidak memintanya, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Jadi ini tangan yang di bawah yang kemudian digambarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik. Dilihat juga posisinya, Bu. kalau posisinya bahwa dia sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan kepada Umar, ketika Umar menolak begitu, lalu kemudian Rasulullah memberikan komentar, kalau harta yang datang itu kamu dalam posisi tangan di bawah itu yang tidak lebih baik daripada yang di atas, kamu dalam posisi tidak sedang meminta, atau kemudian dalam posisi itu Anda tidak berharap itu, tapi lalu kemudian ada pemberian semacam itu, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ambil saja, tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak pada posisi ingin mendapatkannya dan tidak dalam posisi meminta-minta. Dan bahkan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi apa-apa yang sesuatu yang tidak luput dari kamu, sehingga kemudian tidak memperolehnya, apalagi kamu berharap, maka itu yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masukkan dalam golongan orang-orang yang tangan di bawah itu lebih tidak baik daripada yang di atas. Jadi kalau dalam posisi biasa-biasa saja, kita tidak berharap, kita juga tidak meminta, lalu kemudian diberi, maka ambillah. Itu bagian dari jalan Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Yang penting tidak berharap itu tadi, dan juga tidak meminta bahwa seperti ini masih dibolehkan. Nah yang kedua, makna kemudian bahwa al-yadus sufla itu, tangan yang di bawah itu, maknanya adalah orang yang meminta-minta. Nah, makna yang kedua inilah yang kemudian terlarang ya dalam syariat kita, bahwa kalau orang itu tidak sedang membutuhkan sesuatu, maka tidak perlu untuk meminta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalu rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahm." Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga dia nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Alhamdulillah. Jadi hadis ini merupakan satu orang yang pekerjaannya hanya meminta-minta, padahal dia tidak mempunyai kebutuhan yang seperti yang dia minta. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa tidak halal seseorang meminta sesuatu kepada manusia kecuali ketika dalam kondisi darurat. Nah, ancaman di dalam hadis tadi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperkaya diri, ya, bukan karena kebutuhan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulu al-jamra." Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah dia memakan bara api. Dan di riwayat yang lain itu disebutkan, "Man sa'alan nas amwalahum takassura fa innama yas'alu jamra wal yastakil au liyastuksir." Siapa yang meminta harta kepada orang lain untuk memperkaya dirinya, maka sungguh dia hanyalah meminta bara api. Maka silakan meminta sedikit atau banyak. Jadi ini sudah jelas gambaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meminta-minta dalam posisi untuk memperkaya diri dan dia sebenarnya tidak butuh dalam hal ini. Maka model seperti ini seperti dia meminta bara api. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan minta yang sedikit atau banyak. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang yang punya pekerjaan meminta-minta, padahal yang dia lakukan itu bukan kebutuhan dirinya, hanya untuk memperkaya dirinya. Padahal dia sudah mampu, maka setiap pemberian itu seperti bara api dan itu nanti akan dirasakan. Maka semakin banyak, ya nanti akan mendapatkan siksaan yang jauh lebih banyak nanti di hari kiamat.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belung Pulau Situng, Provinsi Jawa Timur. Iya tore, aman faat aki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Jawa Timur. Kemulai tanggal Situng Oktober kantos 30 November 2006 lekor. Mireng manfaat aki pembebasan pajak tersebut. Bebas cinta administratif telat PKB sarung BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2020 sarung tahun sebelumnya ke bayi kendaraan roda 2 ke angkui buruh. Bebas cinta tunggakan pokok PKB tahun 2020 sarung tahun sebelumnya ke bayi roda 2 ke angkui P3KE, ojek online sarung motor roda telok alaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas cinta SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB ben BBNKB tak ongke. Mireng manfaataki kesempatan panikah datang ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati itu, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali pada kesempatan malam ini saya Tohir hadir kembali ke ruang dengar Anda dan menemani Anda dalam beraktivitas dan dalam dialog ngobrol bersama dengan komunitas edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Mendengar, pada jumpa kita di ngobras malam ini, topik yang akan kita angkat adalah tantangan mahasiswa menepis anggapan bahwa bahasa Inggris itu sulit di lingkungan kampus yang religius. Mendengar, kemampuan berbahasa Inggris saat ini menjadi salah satu keterampilan penting bagi mahasiswa. Bahasa Inggris tidak hanya dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga untuk memperluas jaringan pergaulan, meningkatkan kepercayaan diri, serta membuka peluang pendidikan dan karir di masa depan. Pendengar, tidak sedikit mahasiswa yang masih menganggap bahasa Inggris sebagai pelajaran yang sulit. Ada yang takut salah mengucapkan, malu berbicara, kurang percaya diri, bahkan merasa kemampuan berbahasa Inggris tidak terlalu dibutuhkan di lingkungan kampus yang identik dengan pendidikan agama atau religius. Pendengar, padahal nilai-nilai keislaman dan penguasaan bahasa asing bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan dan saling mendukung dalam membentuk mahasiswa yang berilmu, berkarakter, serta mampu bersaing di tingkat global. Mendengar, lantas bagaimana mahasiswa di lingkungan kampus yang religius menghadapi tantangan tersebut? Apa saja upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Inggris sekaligus menepis anggapan bahwa bahasa Inggris itu sulit? Untuk membahas tema tentang tantangan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Madura yang dulunya STAIN menepis anggapan bahwa bahasa Inggris itu sulit di lingkungan kampus yang religius. Pendengar, telah hadir di studio bersama kami di program Ngobras. Beliau adalah Nafiri Wahid, Wahid Hidayat, yang merupakan koordinator Prince and Princess of English Department periode 2025-2026, serta Irfan Hakim Maulana, mantan koordinator organisasi tersebut di periode yang sama, yaitu periode 2024-2025. Kita sapa dulu beliau, adik-adik kita. Mas Nafiri, ini panggilnya Wahid Nafiri atau Hidayat?
4: Afri.
3: Afri?
4: Iya.
3: Gimana kabar?
4: Alhamdulillah baik.
3: Oke. Mas Irfan Hakim Maulana, panggilnya siapa ini yang enak?
5: Bisa dipanggil apa aja ya. Yang penting salah satu namanya aja lah ini.
3: Irfan.
5: Ya, Irfan.
3: Irfan Hakim, kayak artis nih ya.
5: Amin.
3: Oke. Pendengar, di jumpa kita pada Ngobras malam ini, Anda bisa mengakses kami lewat saluran FM 100,8 yang kami pancarkan dari Penata Rimba Mojol Sampang Madura. Bisa juga melalui RRI Digital dan juga streaming RRI Sampang serta live Instagram RRI Sampang. Mendengar, terima kasih kepada adik-adik Irfan dan juga siapa tadi?
4: Afri.
3: Afri.
4: Iya. Panggil Nafiri boleh.
3: Nafiri aja ya.
4: Boleh.
3: Oke, mendengar, saya Tohiruddin akan memandu bincang-bincang kita di Ngobras malam ini. Kita gimana nih ya? Sebelum mengawali dialog ini dan juga sebagai bentuk perkenalan, bisa juga diperkenalkan terlebih dahulu, apa tuh, apa sih itu Friend dan Francis of English Department?
4: Oh, Prince and Princess itu.
3: Ya, betul. Siapa nih yang mau jawab nih?
4: Mungkin dari mantan koordinatornya.
3: Oke, silakan.
5: Jadi Prince and Princess of English Department itu adalah, kalau kita bisa dipanggil duta lah. Kalau di lingkungan kampus itu kan ada duta kampus, ada duta prodi TBIN, duta prodi bahasa gitu kan. Nah, kalau di bahasa Inggris itu sendiri kita nggak manggilnya duta, tapi panggilnya Prince and Princess of English Department gitu.
3: Oh.
5: Jadi biar ada bedanya lah ya.
3: Inggris-Inggrisnya gitu.
5: Iya, ada Inggris-Inggrisnya gitu.
3: Oke, Mas Irfan, tetap nih ya, sebagai mantan koordinator, bagaimana awal mula organisasi ini dibentuk dan apa sih latar belakang yang mendorong mahasiswa untuk bergabung?
5: Berbicara latar belakang dan tujuan ya, jadi tujuan dari Prince and Princess of English Department itu, jadi dari, kan ini lingkupnya bahasa Inggris kan. Nah, di bahasa Inggris itu pastinya ada seorang yang bisa menjadi patokan di bahasa Inggris itu sendiri.
3: Public figure dah.
5: Nah, public figure di bahasa Inggris itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita sebagai angkatan pertama lah di Prince and Princess ingin ada public figure, dan public figure itu bisa menjadi contoh dari mahasiswa tadris bahasa Inggris yang lain gitu. Jadi ketika kita mungkin ada orang yang ingin tahu apa sih, kayak apa sih mahasiswa bahasa Inggris itu, mungkin bisa dilihat dari Prince and Princess-nya atau dari orang-orang yang emang benar berbakat lah di bahasa Inggris itu, mungkin seperti itu.
3: Oke. Mas Afri atau Mas Daviri?
4: Iya.
3: Apa saja sih kegiatan utama yang selama ini dijalankan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa? Dan selama menjadi koordinator, apa tantangan paling besar yang Anda hadapi dalam mengajak mahasiswa belajar bahasa Inggris?
4: Kalau selama ini mulai dari sudah terjalankannya grand final ya. Sudah grand final sudah selesai dan pemilihan koordinator pada saat itu, dan alhamdulillahnya saya terpilih. Dan kegiatan-kegiatan yang sudah terrealisasikan oleh kami itu sebenarnya kami memiliki program yang bagaimana program itu berdampak bukan hanya pada internal, tapi kita itu membuat suatu program yang gimana program itu juga berdampak kepada masyarakat luar. Jadi di salah satu program yang telah terrealisasikan oleh kami dan sudah terjalankan itu, yakni dari program kerja mingguan kami, yakni kami mengadakan English Outdoor Class yang dimana kami sudah berkolaborasi dengan panti asuhan, salah satu panti asuhan yang berada di Pamekasan. Kami berkolaborasi di sana untuk bagaimana mengenalkan bahasa Inggris kepada halayak masyarakat gitu. Dan juga kami mengenalkan bahasa Inggris mulai dari nol sampai mereka itu memahami betul bahasa yang kita dalami ya selama berada di kampus UIN Madura. Dan juga tantangan ya, sejauh ini tantangan terbesar kami untuk bahasa Inggris itu sendiri, yakni kami, menurut saya itu tantangan terbesarnya berada di pola pikir mereka, Mas. Jadi pola pikir itu adalah yang menjadi tantangan terbesar bagi kami untuk mengenalkan bahasa Inggris itu sendiri. Karena kalau pola pikirnya ya kurang baik, maka mereka otomatis ya kurang baik juga gitu untuk menerimanya gitu.
3: Oke. Ada kegiatan utama itu mingguan English Outdoor. Ada bulanan atau yang lainnya?
4: Untuk bulanan itu sendiri kami mengenalkan bahasa Inggris tuh mulai ya kami mengadakan podcast di RRI ini gitu.
3: Oh, oke, okay, oke. Okay.
4: Gitu.
3: Salah satunya podcast di RRI ya.
4: Iya.
3: Kegiatan, oke. Okay. Mas Nafiri nih, berapa banyak sih mahasiswa yang terlibat dalam organisasi ini? Apakah minat mahasiswa terhadap bahasa Inggris terus meningkat atau gimana?
4: Kalau dari Prince and Princess itu sendiri, itu dari minat mereka. Jadi kita dari sebelum jadi Prince and Princess itu, mereka semuanya masih mahasiswa aktif dari program studi bahasa Inggris. Nah, jadi dari beberapa mahasiswa yang berada di program studi kami itu, kami dari prodi itu kayak menyaring beberapa mahasiswa untuk dijadikan public figure tadi, kata Kak Irfan gitu.
3: Oh.
4: Jadi hanya ada 16 orang di kami. Iya, di Prince and Princess sendiri gitu.
3: Oke. Oke, kita ke Mas Irfan nih. Menurut Anda, mengapa mahasiswa Universitas Islam Negeri Madura dan juga yang lainnya perlu memiliki kemampuan berbahasa Inggris di tengah tuntutan pendidikan yang tinggi saat ini?
5: Kalau dari bahasa Inggris itu sendiri kan ya, itu penting. Sebenarnya ini sudah penting dari dulu, cuma kita kan harus melihat zaman yang sudah mulai modern ya kan. Apa ya, udah banyak bahasa Inggris, bahasa-bahasa Inggris, kosakata kecil lah yang udah masuk ke kehidupan kita. Contohnya kita ambil kayak ada istilah check out itu kan, dine in, take away gitu. Kalau ke restoran kan ada istilah seperti itu kan, dine in, makan di tempat, take away, dibawa pulang gitu kan. Nah, ketika kita tidak tahu itu dan ditanyakan oleh yang pelayan lah, pelayan restoran, kita kan pasti kebingungan kan. Itu kan contoh kecilnya. Tapi kalau kita melihat dari contoh kampus, sebenarnya ini hal yang sangat penting. Kita ambil contoh kayak Fakultas Usuluddin atau KPI lah. Itu kan KPI itu Komunikasi Penyiaran Islam. Jika kita ingin sebenarnya untuk menyiarkan Islam di kampus yang religius itu sendiri, jika kita ingin menyiarkan ke yang lebih luas, tingkat internasional, bahasa Inggris itu penting banget.
3: Karena bahasa Inggris merupakan bahasa global.
5: Nah, karena bahasa Inggris merupakan bahasa global. Jadi ketika kita ingin pergi ke Jepang, ke Korea, atau ke Amerika sekalipun, yang dipakai ya tetap bahasa Inggris begitu. Karena bahasa internasional begitu.
3: Internasional.
5: Iya.
3: Oke, masih di Mas Irfan nih ya. Mengapa bahasa Inggris itu dianggap sulit? Dan kita sering mendengar mahasiswa mengatakan bahwa bahasa Inggris itu sulit menurut pengalaman Anda. Apa penyebab utama anggapan tersebut?
5: Kalau sebenarnya ya saya melihat dari teman-teman saya sendiri lah. Bahkan di lingkungan bahasa Inggris itu sendiri ya adalah beberapa yang bahwa bahasa Inggris itu sulit. Ya karena emang salah satu alasan pertama, yang pertama yaitu kita itu ketika ingin belajar bahasa Inggris harus hafal banyak kosakata, harus tahu grammar dan pronunciation yang jelas, yang benar begitu kan. Nah, selain itu mereka beranggapan seperti itu karena kurangnya praktek dan kesempatan untuk mereka berbicara bahasa Inggris. Berbeda dengan kita yang emang prodi bahasa Inggris itu kan ya Pak. Kalau prodi bahasa Inggris, kita di kelas presentasi ya harus bahasa Inggris kan. Nah, kalau prodi lain seperti ya selain bahasa Inggris, ya itu kan menggunakan bahasa Indo. Jadi mereka menganggap sulit ya karena emang mereka masih belum benar-benar mempelajari gitu, belum masuk ke bahasa Inggris itu sendiri. Dan ternyata ketika sudah masuk, bahasa Inggris itu sebenarnya gampang ya, cuma kita harus konsisten praktek begitu kan.
3: Keseharian ya.
5: Nah, ya keseharian
3: okay. Begitu. Dibutuhkan konsistenan dan juga ruang serta praktek yang seperti Anda tadi bilang.
5: Iya.
3: Konsisten dan keseharian. Oke. Nafiri Afri, ya. Apakah kesulitan mahasiswa lebih banyak terletak pada seperti yang tadi Mas Irfan bilang, di kosakata, tata bahasa, pelafalan, atau justru rasa takut untuk berbicara? Dan kita masuk pada tema utama nih. Apa ya, seperti tantangan yang tadi, khususnya dalam membangun budaya bahasa Inggris di lingkungan kampus yang identik dengan pendidikan agama Islam?
4: Kalau berada di dalam suatu lingkungan kampus yang berbau religius ya, itu sebenarnya tidak menjadi apa ya, tidak menjadi penghalang bagi seorang mahasiswa untuk mempelajari bahasa Inggris. Nah, dan benar apa yang kata tadi Kak Irfan katakan gitu. Jadi kesulitan mahasiswa untuk mempelajari bahasa Inggris ya, salah satu faktornya itu yakni menurut saya itu kurangnya percaya diri. Nah, takut salah juga begitu. Benar yang tadi katakan oleh Mas Irfan, seperti itu. Nah, dan juga saya katakan tadi kayak kurangnya minat juga gitu. Faktor-faktor penyebabnya, penyebab kesulitannya itu banyak sih Mas. Jadi menurut saya itu kalau problem solvingnya gitu, pemecah masalahnya itu, yakni kita lebih membuat suatu pembelajaran yang menarik gitu, agar mereka bisa tertarik juga dan membuat lingkungan yang mana lingkungan itu mereka belajar bahasa Inggris, mereka mempraktikkan bahasa Inggris, tanpa harus dihakimi oleh orang-orang gitu.
3: Oke.
4: Ya.
3: Masih di Mas Irfan nih. Yang mana Irfan? Oh, oke. Menurut Anda, masih ada mahasiswa yang menganggap bahasa Inggris itu kurang penting dibanding dengan mempelajari ilmu agama. Gimana nih?
5: Sebenarnya kita tidak bisa menduakan ya, bahasa Inggris lebih penting atau agama lebih penting. Kita tidak bisa menduakan ya, bahasa Inggris lebih penting atau agama lebih penting. Sebenarnya kita bisa menjalankan keduanya gitu.

0: sendiri untuk bisa menerjemahkan kitab ke bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris.
0: Agar apa? Agar ketika kita apa ya? Ketika kita bisa keluar dunia, keluar dunianya, keluar
1: daerah,
0: keluar negeri, daerah itu kan kita bisa menyebarkan keislaman itu dengan cara ya kita harus bisa bahasa Inggris itu kan. Nah, kalau di lingkungan pesantren itu kan religius sudah pasti kan, keagamaan, apalagi kayak fikih-fikih. Nah, kita itu bahasa Inggris itu adalah kunci untuk kita bisa menyebarkan keislaman itu. Jadi ketika kita udah bisa bahasa Inggris dan keilmuan kita, ilmu keislaman kita udah memumpuni ini, ya kita tinggal menyebarkannya saja begitu kan.
1: Oke. Menurut mungkin ya. Ya. Nah, kalau kita sudah menguasai Islam, pasti kalau anak santri sudah menguasai Islam dah.
0: Ya,
1: oke. Sebagai fasilitator untuk menyebarkan Islam ke orang-orang yang belum mengerti Islam dan berbahasa Inggris,
0: iya,
1: itu.
0: Iya, harus bisa berbahasa Inggris begitu. Kayak siapa ya penceramah luar negeri itu yang saya lupa sih namanya. Jadi emang dia tuh emang benar, beliau emang benar-benar berpengaruh kepada orang yang non-Islam begitu. Non-Islam. Jadi dengan kemampuan keislamannya yang mumpuni dan bahasa Inggris yang mudah dipahami oleh orang luar, jadi keislaman itu sudah bisa tersebar dengan baik begitu.
1: Okay. Yeah. Wow. Oke, okay. Mas Afri.
2: Iya.
1: Bagaimana sih menjelaskan kepada mahasiswa bahwa mempelajari bahasa Inggris tidak bertentangan dengan identitas dan nilai-nilai keislaman?
2: Kalau menurut saya itu tidak ada pertentangan ya. Sebenarnya saya juga berbackground dari pondok pesantren juga sih. Saya dari pondok pesantren Sabilillah Sampang itu. Kalau di pondok saya itu ada waktunya kita belajar bahasa Inggris dan ada waktunya kita untuk belajar-belajar tentang agama-agama Islam dan juga kewajiban-kewajiban kita selama di pondok gitu. Jadi semuanya ada waktunya dan semuanya itu tidak bertentangan kalau menurut saya. Dan juga di pondok saya itu juga ada yang namanya program intensif, English Intensive Program, yang dimana program intensif itu berlangsung selama 4 bulan satu kali. Nah, dari program pertama sampai selama 4 bulan dalam pembelajaran bahasa Inggris, itu seluruh santri ketika sudah sampai di deadline 4 bulan itu, maka santri akan menghadapi namanya free battle. Nah, dari free battle itu semua hasil yang sudah dipelajari selama 4 bulan itu diadu, Mas. Jadi antara santri satu dengan santri yang lain itu kayak dipilih gitu. Entah dari segi presentasinya, dari segi expressionnya, dari segi vocabularynya, semuanya itu menjadi tolak ukurnya di hasil 4 bulan itu. Jadi kalau menurut saya, kalau dari segi Islam dan bahasa Inggris itu tidak ada pertentangan, kata saya. Semuanya ada waktunya masing-masing seperti itu. Dan juga apa ya, tergantung dari orang-orangnya sih begitu. Kalau menurut saya pribadi tidak ada pertentangan sedikit pun gitu perihal belajar bahasa Inggris dan mempelajari keislaman-keislaman ya. Betul tak ada kata Mas Irfan tadi gitu.
1: Oke. Wow. Ternyata memang harus seiring dia.
2: Iya.
1: Harus seimbang. Mas Irfan.
0: Iya.
1: Bagaimana pengalaman Anda melihat apa yang Anda tadi sampaikan bahwa dengan menggunakan bahasa Inggris untuk menyebar agama Islam, apakah selama ini sudah ada hal-hal yang ke arah sana?
0: Kalau saya pribadi masih belum. Kalau ya kan kalau menggunakan menyebarkan Islam

0: negeri itu saya masih belum. Ya karena kan masih mahasiswa aktif begitu kan. Iya.
1: Tapi setidaknya apabila bertemu dengan semisal turis.
0: Oh.
1: Gimana gimana?
0: Kalau pengalaman saya yang pernah ketemu sama turis itu ya untuk pertama kalinya ya. Karena turis ini emang yang aksennya itu American kan. Aksen American yang emang ketika dia mengobrol itu pengucapannya tuh apa ya, kayak cepat lah. Jadi kita untuk memahami itu sulit. Nah untuk masalah menyebarkan keislaman ya masih belum lah. Cuma kayak praktek bagaimana saya pribadi itu berbicara dengan orang Amerika itu. Dan ya seru sih sebenarnya kalau kita kenal dengan orang luar dan berbicara dengan budaya dan latar belakang mereka yang berbeda begitu kan.
1: Sebenarnya seru. Tapi selama ini di mana saja Anda bisa berbincang bahasa Inggris dengan siapa dan topik yang dibicarakan apa itu?
0: Kalau yang dengan turis itu saya pas waktu di Malang di dekatnya UMM kalau nggak salah itu saya ketemu di sana. Jadi saya apa ya meminta waktunya beliau buat sebenarnya itu tugas kampus sebenarnya tugas speaking. Jadi emang tugasnya kita harus bisa lah berbicara dan berani dengan berbicara dengan orang asing. Nah dan di waktu itu ya saya menanyakan bagaimana latar belakang mereka dan ternyata ketika kita udah tahu wah ternyata orang luar tuh seseru ini ya gitu. Jadi mungkin bahasa Inggris ini menjadi penting karena dengan bahasa Inggris kita bisa mengetahui dunia yang luas gitu. Jadi ketika kita udah keluar negeri kita itu ya gak bingung gitu kan. Mau nanya apa, mau nanya budaya, entah budaya latar belakang mereka itu seru sih. Nah,
1: keasikan di
0: Indonesia. Iya, ada keasikan sendiri ketika kita emang bisa berbicara dengan orang asing gitu.
1: Oke, bagaimana tanggapan dan penilaian dari lawan bicara Anda?
0: Beliau tuh sempat bilang begini, kamu sangat berani, you are so brave that you can speak. Artinya kamu sangat berani ketika, sangat bagus lah ketika kamu udah mulai berani berbicara dengan orang yang memang bahasanya itu udah berbeda banget kan, bahasa Indo dengan bahasa Inggris. Nah dan di waktu itu sempat saya ketemu sama satu keluarga yang dari Cina pak. Jadi ketika di situ itu kan pas ketemunya di kafe kan. Nah satu keluarga itu Pak Kim namanya, Pak Kim dan Bu Kim namanya. Saya ingat betul. Jadi saya dibawa ke rumahnya pak.
1: Di Cina?
0: Enggak, maksudnya kayak penginapan.
1: Oh penginapan.
0: Iya dibawa ke penginapannya.
1: Ke base campnya.
0: Di base campnya. Dan ternyata beliau itu adalah dosen UMM. Dosen bahasa Inggris di UMM begitu pak. Dan
1: dari Cina.
0: Iya asli dari Cina. Dan pengalaman itu sampai saat ini ya gak terlupakan begitu pak. Jadi ketika saya dibawa, saya dengan teman dibawa ke sana, saya disuguhi makanan Cina. Makan apa ya Cina? Topoki kalau gak salah itu namanya. Jadi makanan itu benar-benar asli dari Cina. Saya baru pertama kali mau nyoba makanan luar negeri. Ya karena saya emang harus berani lah gitu pak. Harus, ya jika saya waktu itu gak berani untuk berbicara bahasa Inggris, kemungkinan kesempatan untuk mencoba makanan itu kan gak ada. Jadi karena keberanian ya, sebenarnya benar kata Mas Afri itu pak, keberanian itu penting lah untuk kita bisa berbicara bahasa Inggris. Dan dari keberanian itu kita muncul kesempatan-kesempatan untuk mengenal dengan orang luar. Dan ternyata beliau itu adalah dosen UMM yang ternyata apa ya, kayak 4 bulan sekali lah ke Indonesia. Jadi 4 bulan ke Indonesia, habis itu kembali lagi ke Cina. Ya gitu pak. Sangat seru lah.
1: Ini pengalaman ya. Yang mungkin dalam semasa hidup tidak akan pernah terulang.
0: Iya. Gak akan pernah terulang
1: dan
0: dua kali.
1: Dan jarang dialami oleh semua orang.
0: Iya, jarang sekali.
1: Mas Afri dari English Department.
2: Iya.
1: Apakah English Department ini menyediakan juga ruang praktek seperti diskusi, debat, pidato, atau percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris?
2: Tentunya kalau dari program kami ya, Prince and Princess itu, kami sudah menyediakan ruang literasi buat mahasiswa. Itu ruang literasi itu kami membedah suatu buku. Setiap pertemuan kami membedah beberapa bab dari buku tersebut. Kita membawakan kita menyuguhi lah berapa bab dari buku tersebut untuk dibaca kepada mahasiswa. Lalu kita kaji bersama menurut perspektif mahasiswa A dan mahasiswa B gitu, seperti apa. Jadi kita menyediakan ruang diskusi gitu, sekaligus membedah suatu buku tersebut, bagaimana isi dari buku ini gitu, menurut mahasiswa ini gitu. Jadi kayak berbagi suatu pikiran tentang buku tersebut gitu. Dan juga dari himpunan kami sendiri, HMPS kami, itu menyediakan suatu program yang namanya Better. Apa sih singkatannya, Kak Irfan?
0: Bright and Youth of Talented Program. Jadi emang programnya itu untuk mengasah kemampuan skill mahasiswa bahasa Inggris gitu.
2: Iya. Better. Jadi di Better itu mulai dari materi-materi bahasa Inggris sampai mulai dari prakteknya juga ada. Dan dari HMPS kami itu juga menyediakan yang namanya English Day. Nah. Jadi dari jam 8 sampai jam setengah, jam 10-an ya kak ya. Jam 10-an itu, di situ semua mahasiswa bahasa Inggris itu berkumpul. Juga kami di sana kayak mempraktek-praktekkan, entah kami bermain game, fun game gitu. Dan juga nanti ya kayak bermain-bermain game. Lalu ada penampilan-penampilan gitu, kayak coba jelaskan bagaimana keseharianmu hari ini gitu, dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu, tapi menggunakan bahasa Inggris. Atau describing people gitu, menjelaskan orang gitu, atau teman gitu. Jadi kayak contohnya kita main game, nah yang kena punishment atau hukuman, dia menjelaskan temannya, salah satu temannya ada di situ. Jadi I have a friend, his skin is black, jadi kulit dia hitam gitu. Menjelaskan kayak gitu, jadi menggambarkan seseorang menggunakan bahasa Inggris, jadi seperti itu. Atau menjelaskan hobinya gitu. Dan juga dari himpunan kami itu menyediakan yang namanya Brain, bincang relax anak Inggris. Wow. Itu kalau itu biasanya sore-sore hari gitu. Kayak menikmati senja gitu. Yang namanya bincang-bincang relax anak-anak Inggris.
1: Termasuk juga kegiatan membedah buku tadi menggunakan bahasa Inggris.
2: Itu menggunakan bahasa Inggris dan juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di-mix bahasanya.
0: Dicampur gitu.
2: Dicampur. Iya, soalnya kalau kita menggunakan full bahasa Inggris kan kayak belum tentu anak-anak yang maba-maba itu kayak belum tentu
1: mengerti. Yang pemula.
2: Iya. Jadi kita membedah buku tersebut, mengkaji buku tersebut itu menggunakan bahasa yang mix, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Jadi biar membuat mereka tertarik gitu, Mas.
1: Oke, Mas Irfan.
0: Yeah.
1: Wow, mengucap yang tadi nih ya, meneruskan yang tadi nih.
0: Yeah.
1: Bagaimana sih cara dari English Department yang pernah Anda sebagai persisnya menjaga agar kegiatan belajar tidak hanya diikuti oleh mahasiswa yang sudah mahir, tetapi juga mereka yang masih pemula.
0: Nah, kembali ke tadi kata Mas Afri, itu emang ada English Day. English Day itu artinya hari berbahasa Inggris gitu, Kak. Nah, jadi satu hari di kegiatan English Day itu kita emang sebisa mungkin untuk berbicara bahasa Inggris bersama teman gitu kan. Dan ada juga program Better tadi. Nah, di program Better itu sebenarnya begini, Kak. Ada yang kan tujuan utama dari Better Bright English of Talented Program itu adalah untuk mengasah kemampuan skill mereka, baik itu dari storytelling, speech atau pidato, news anchor, dan ada juga sing song. Nah, kebanyakan ya kalau mahasiswa itu yang paling suka itu sing song English. Jadi menyanyi ya lagu Inggris gitu, Pak. Jadi dengan program seperti itu, mahasiswa apa ya, nggak merasa tergurui. Kita menjadikan mereka itu partner lah, menjadikan partner mereka, menjadi teman belajar mereka, sehingga mereka itu tidak canggung dan tidak seperti di kelas lah, Pak. Kalau di kelas itu kan ada dosen, ada mahasiswa kan. Jadi kayak mahasiswa yang mau menyanggah atau merasa aktif di situ kayak tanggung lah. Jadi kalau di program Better, di program himpunan itu sendiri, itu kita sebisa mungkin untuk menciptakan lingkungan bahasa Inggris yang bagi maba, bagi mahasiswa baru itu merasa aman ketika, oh, ketika saya di sini, ketika saya berbicara bahasa Inggris, saya gak dihakimi, saya malah dikoreksi, saya malah ditemani begitu, Pak.
1: Apakah itu bentuk perdampingan?
0: Ya, bentuk dampingan dari kita sebagai senior,
1: senior
0: buat ya
1: yang
0: buat
1: sudah mahir kepada mereka yang
0: kepada mereka yang belum mahir gitu.
1: Oh, oke. Okay. masih Irfandi. Oke, perubahan yang paling nyata yang Anda lihat pada mahasiswa yang setelah aktif mengikuti kegiatan di English Department.
0: Kan saya pernah menjadi megaan ya, kayak menjadi koordinator di Better itu kan. Nah, saya melihat, nah ini apa ya, kayak kan
1: contohnya
0: saya,
1: nih ya?
0: Iya, contohnya ini. Oh, saya okay. Kan seniornya Mas Afri kan, Prince Afri. Jadi saya
1: lebih dekat, lebih aja.
0: Okay. Saya kebetulan menjadi mentornya Mas Afri. Nah, ya perbedaannya tuh nampak sekali, Pak. Kan saya memegang satu kelas kan. Ya pas awal-awal mereka tuh kayak merasa canggung kan, karena oh, kakak-kakak ini bisa bahasa Inggris. Saya canggung untuk berbicara, takut dihakimi, takut kayak takut kayak buru-buru lah, Pak. Takut ecokocor. Dan ternyata Mas Afri ini bersama teman-temannya tuh ya sangat asik sekali, Pak. Ya karena ya sebenarnya keasikannya itu harus dimunculkan dari kita sebagai mentor gitu, Pak. Jadi kalau mentornya serius ya gak mungkin kan kita menciptakan lingkungan yang asik. Tapi kalau mentor dan tutornya itu asik dan bisa lah untuk beradaptasi dengan maba, ya seperti inilah hasilnya, Pak. Alhamdulillah Mas Afri bahasa Inggrisnya tuh sudah baik lah sampai baik sekarang, Pak.
1: Butuh berapa tahun untuk mendidik seorang tuh Afri?
0: Bukan mendidik lah, Pak, kayak menemani ya, ya menemani,
1: mendampingi dah.
0: Nah, kalau program Better itu 1 tahun ya kan, Mas?
2: Iya.
0: Selama
2: menjabat
0: 1 tahun maba itu kita dampingi begitu, Pak. Jadi ketika tahun selanjutnya kita mendampingi maba yang lebih baru begitu. Jadi sekarang yang menjadi mentor dan tutor itu ya Mas Afri sekarang begitu kan.
1: Oke. Tentunya tidak semua mahasiswa itu kayak Mas Afri. Yang langsung didampingi maju dan berkembang. Ya. Ada mahasiswa yang maju-maju mundur lagi.
0: Ya sebenarnya itu ya menjadi tantangan buat kita ya kan sebagai senior di jurusan bahasa Inggris gitu, Pak. Ya ketika ada, kalau saya pribadi tuh pendekatannya seperti ini. Kita ketika di satu kelas, di satu ruangan kelas itu kan anggaplah ada 10 mahasiswa kan. Nah, yang introvert, yang kayak pendiam, yang pasif itu 5 orang, yang aktif 5 orang. Ya pendekatannya seperti ini, kita mendekatinya itu satu per satu. Saya pernah mendekati temannya Mas Afri itu, bukan mendekati lah, tapi kayak bahasanya tuh bertanya, kenapa kamu gak aktif? Dan ternyata dia itu untuk untuk belajar jika di ruangan kelas yang seluas itu, dia itu sangat takut, Pak. Takut dihakimi oleh temannya ketika salah. Dan ketakutan itulah yang menjadi tantangan buat kita. Jadi kita harus benar-benar bisa untuk mendampingi si introvert ini, orang yang tidak berani ini. Jadi ya saya dampingilah mereka. Ada satu mahasiswa tuh junior saya, angkatan di bawah saya tuh, namanya kalau gak salah, saya lupa, dia itu kurang berani sebenarnya dalam ketika ingin berbicara bahasa Inggris. Dan kebetulan di waktu itu di himpunan kita bahasa Inggris ada sebuah lomba. Ada lomba Mincon ya. Mini kontes. Jadi program lomba itu dikhususkan untuk mahasiswa. Untuk lingkup mahasiswa. Nah, saya bilang ke mahasiswa yang introvert ini, kamu keahliannya itu di mana antara storytelling, speech, sama singsong? Saya bilang seperti itu. Saya dulu pernah ikut storytelling kak, tapi karena saya selalu gagal gitu kan, selalu gagal untuk jadi pemenang, nggak dapat juara lah istilahnya. Nah, saya jadi takut untuk ikut. Nah, dan waktu itu saya dampingi. Oke, jadi mulai dari sekarang, kan lombanya ini masih 2 bulan lagi. Kamu dari sekarang belajar ke saya akan dampingi bagaimana untuk, kan kalau storytelling itu kan bercerita kan Pak, bagaimana gestur yang baik, ekspresi. Jadi saya bilang ke dia, jadi kamu kalau emang benar-benar mau ikut, hubungi saja saya akan dampingi, saya akan buat kamu di lomba ini menang gitu Pak. Dan alhamdulillah dia ya menang meskipun ya juara 3 gitu kan.
1: Masuklah
0: setidaknya. Okay. Jadi kemampuan ketakutan yang awalnya dia untuk berbicara atau untuk ikut lomba itu akhirnya menjadi percaya diri gitu Pak. Karena ya ketika satu kali menang ya gak mungkin lah gak ikut ke lomba-lomba setelahnya.
1: Oke, terima kasih. Mas Afri.
2: Iya.
1: Apa satu kebiasaan yang paling Anda rekomendasikan agar mahasiswa bisa mulai mempraktikkan bahasa Inggris sejak hari ini?
2: Kebiasaan ya Bapak.
1: Yang Anda rekomendasikan.
2: Kalau saya sih merekomendasikan kepada mahasiswa itu sering-sering praktek sih Pak. Kalau di ini saya berkaca ke ke pondok pesantren saya itu kayak di mana-mana itu harus menggunakan bahasa Inggris. Begitu. Jadi mau dia di dalam kamar, mau dia di luar kamar, itu semuanya wajib berbahasa Inggris. Jadi dengan praktik tersebut, otomatis mahasiswa tadi menjadi terbiasa gitu. Meskipun awalnya dari paksaan gitu. Iya. Dan juga di sisi lain kan mereka harus menghafalkan kosakata, menghafalkan expression dan segala macam. Itu kalau hanya sebatas mempelajari dan juga menghafal kan, tetapi tidak ada praktiknya kan, otomatis percuma juga. Begitu. Jadi yang saya sangat sarankan gitu dan saya tekankan itu hanya praktek gitu. Cuman praktek. Karena dengan praktek itu kayak
1: akan semakin banyak mengejar kosakata.
2: Benar. Mereka akan ketika dia tidak tahu untuk berbicara, bahasa Inggrisnya ini apa ya? Nah, otomatis dia akan mencari gitu dan menghafalnya dan juga dipraktekkan habis gitu.
1: Gitu. Mas Irfan ya. Kadang lupa nih mana yang Irfan, mana yang pesan terakhir. Adakah pesan atau motivasi yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Madura atau yang lainnya dan juga pendengar RRI yang ingin berbahasa Inggris agar tidak lagi menganggap bahasa Inggris itu sebagai sesuatu yang sulit sekaligus berani memulai tanpa takut melakukan kesalahan?
0: Pesan saya untuk penonton RRI dan pendengar RRI ya.
1: Penonton live Instagram ya.
0: Nah, penonton live Instagram. Pesan saya cuma ya, kita emang benar-benar harus memulai itu dengan percaya diri. Ketika ya, yang paling penting seperti Mas Afri bilang itu Pak, pola pikir lah. Pola pikir kita perbaiki dulu. Kita perbaiki pola pikir. Nah, setelah itu kita untuk bahasa Inggris, kita harus memulainya dengan percaya diri. Ketika kita tidak memulai, lebih baik kita memulai dan salah daripada kita tidak memulai sama sekali,
1: tidak
0: kan?
1: Tidak pernah memulai.
0: Nah, oh, ketika kita memulai dengan percaya diri meskipun itu salah dan ada yang negur, itu enggak apa-apa. Anggaplah itu sebuah motivasi buat kita sebagai pelajaran bahwa oh, aku harus bisa lebih baik dari yang sekarang. Aku harus lebih baik dari yang kemarin. Begitu kan. Wow. Dan ya paling pentinglah ya percaya diri itulah, Pak. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris, kalau bisa cari teman belajar, begitu Pak. Cari teman belajar yang bisa saling memotivasi, saling mendukung, saling mensupport satu sama lain, begitu kan.
1: Okay.
0: Di bahasa Inggris itu.
1: Oke, okay, terima kasih Mas Irfan dan juga Mas Nafiri. Mendengar Ngobras di malam ini, edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 dengan tema Tantangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Madura menepis anggapan berbahasa Inggris itu sulit di lingkungan kampus yang religius. Dari perbincangan bersama dengan Mas Nafiri Wahid Hidayat dan juga Irfan Hakim Maulana, kita belajar bahwa menguasai bahasa Inggris bukan semata-mata soal bakat, melainkan juga kemauan, keberanian untuk mencoba dan konsisten dalam berlatih. Mahasiswa tidak harus langsung lancar berbicara, tetapi perlu takut salah. Maksud kami tidak perlu takut salah dalam pengucapan dan juga yang kadang terbata-bata. Sebab setiap orang itu yang mahir hari ini pernah menjadi pemula. Di lingkungan kampus religius, kemampuan berbahasa Inggris juga dapat menjadi bekal untuk memperluas wawasan, mendalami ilmu pengetahuan, serta memperkenalkan nilai-nilai Islam seperti yang disampaikan oleh Mas Irfan tadi, dengan penuh kedamaian di dunia. Pendengar, mari kita ubah pola pikir bahwa bahasa Inggris itu sulit menjadi keyakinan bahwa bahasa Inggris bisa dipelajari oleh siapa saja, selama ada kemauan dan kesempatan untuk terus berlatih. Terima kasih kepada kedua narasumber kita di Ngobras malam ini telah berbagi pengalaman dan juga inspirasi, dan juga terima kasih pula kepada pendengar yang telah setia menyimak kami di Ngobras malam ini. Pendengar, saya Tohir undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai ketemu di Ngobras berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: acara selanjutnya.
1: Ruang Rindu Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju, sehingga ada aklamasi dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ruang Rindu Pro 1. Pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Kesalahan yang paling umum dilakukan oleh para orang tua yang memiliki anak-anak remaja adalah tidak mau memberi mereka kebebasan dan kedewasaan yang mereka butuhkan. Kita cenderung untuk memegang anak-anak kita dengan terlalu kuat, berusaha untuk mengambil keputusan bagi mereka, menjaga agar mereka tetap nyaman di bawah naungan sayap kita, dan bahkan menjaga supaya mereka tidak mengalami kegagalan. Namun sebaliknya, mereka dengan gelisah berusaha untuk membebaskan diri dari kita. Tanpa sadar, kita sesungguhnya telah memaksa anak-anak kita masuk ke dalam salah satu, yaitu menerima dengan pasif sikap kita yang terlalu melindungi dan tetap menjadi anak-anak, yang tetap bergantung walaupun mereka sudah memasuki kehidupan orang dewasa. Atau kalau tidak, mereka bangkit dengan kemarahan yang besar untuk menolak perbudakan dari campur tangan kita. Dalam kedua kemungkinan ini mereka kalah. Di satu pihak, mereka menjadi orang-orang yang cacat emosi yang tidak mau berpikir secara bebas, dan di lain pihak, mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang pemarah, dikejar rasa bersalah, karena telah memutuskan ikatan dengan keluarga yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, bencana mungkin saja datang bagi orang tua yang tidak mau memberikan kebebasan yang seharusnya kepada anak-anak remajanya. Tidak hanya bagi anak-anak mereka, tetapi juga bagi diri mereka sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Fokus pada Keluarga.
0: Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Ruang Rindu Pro 1. Pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Kasih kita yang mendalam untuk anak-anak kita membuat kita sangat peka terhadap kebutuhan mereka. Memang tidak dapat dielakkan bahwa kehidupan itu membawa kesakitan dan penderitaan kepada anak-anak kecil, dan kita ikut merasa sakit jika mereka disakiti. Misalnya jika mereka diolok-olok atau ditertawakan oleh teman-temannya. Jika mereka merasa kesepian dan merasa ditolak. Jika mereka gagal untuk meraih sesuatu yang terpenting. Ini adalah ujian-ujian yang rasanya tak tertahankan bagi kita yang memandang mereka sebagai pengamat. Kita ingin bangkit seperti perisai besar untuk melindungi mereka dari serangan kehidupan ini, memeluk mereka dengan nyaman dalam pelukan kita yang aman. Namun ada saat-saat di mana kita harus membiarkan mereka berjuang. Anak-anak tidak dapat bertumbuh tanpa menempuh resiko. Anak-anak yang baru belajar berjalan pada awalnya tidak dapat berjalan tanpa terjatuh. Para siswa tidak dapat belajar tanpa menghadapi kesukaran-kesukaran. Dan pada akhirnya, seorang remaja tidak dapat mencapai dunia orang dewasa sampai kita melepaskannya dari perlindungan kita. Tetapi seperti yang telah ditunjukkan, orang tua merasa sulit untuk membiarkan anak-anak mereka menghadapi dan mengalahkan tantangan-tantangan rutin yang mereka hadapi dalam hidup mereka sehari-hari. Pesan ini disampaikan oleh Fokus pada Keluarga.
0: Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk...

0: Ruang Rindu Pro 1. Pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Ada 3 ungkapan yang akan membimbing berbagai upaya orang tua pada saat menghadapi anak-anak mereka yang mulai beranjak dewasa. Bertahanlah dengan tangan terbuka. Ungkapan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa kita masih memikirkan akibat awal masa dewasa mereka, tetapi kita tidak boleh mencengkeram anak-anak kita terlalu keras. Kita harus berdoa untuk mereka, mengasihi mereka, dan bahkan memberikan nasihat kepada mereka bila diminta. Tetapi tanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan pribadi harus dilakukan oleh generasi yang kemudian itu, karena mereka jugalah yang harus menanggung segala akibat pilihan mereka sendiri. Para orang tua harus betul-betul terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka yang masih kecil, memberikan kasih sayang, rasa aman, dan wewenang. Tetapi bila anak-anak itu sudah mencapai akhir umur belasan tahun dan memasuki awal 20-an, maka pintu harus dibuka ke dunia luar. Itu adalah saat yang paling menakutkan bagi orang tua. Betapa sulitnya untuk menunggu jawaban dari pertanyaan, apakah saya telah mendidik mereka dengan benar? Orang tua cenderung untuk terus-menerus mengendalikan anak agar mereka tidak mendengar jawaban yang salah terhadap pertanyaan yang sangat penting ini. Namun demikian, kemungkinan besar anak-anak kita akan memilih hal yang benar, yaitu jika mereka tidak perlu sampai memberontak terhadap campur tangan orang tua. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.

0: Ruang Rindu Pro 1
1: 100,8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, ada geng Pegangsaan dengan tembangnya Dirimu. Barusan kita telah nikmati bersama dari Golden Boy, Kau dan Aku. Dijumpa kita pada Ruang Rindu malam ini, malam minggu, malam yang membahagiakan, dan kita harus tetap bahagia. Pendengar, 48 menit terlepas dari titik 21, masih ada dua tembang lagu lagi yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Selamajit Kerinduan dan juga Titi Dwi Jayati, Kau Ulang Lagi. Selamajit, lagu ini dirilis pada tahun 2004 dan dari Titi Dwi Jayati tahun 1996. Setelah dua tembang lagu ini kami dekat ke ruang dengar Anda, kami ajak Anda untuk beralih ke program musik dan budaya. Yang tentunya yang kami dekat ke ruang dengar Anda adalah Kending-Kending Mature. Pendengar, kita nikmati tembang lagu dari Selamajit.
0: Ruang Rindu Pro 1.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: Ruang Rindu Pro 1.

100,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sampang yang kami pancar luaskan dari Perantara 5 Bonjol Sampang Madura. Pendengar, dijumpa kita pada musik dan budaya. Tentunya kami hadirkan adalah gending-gending Madura. Hadiraki di ruang dengar panjenengan bede Siteng 2 telah 4 genting yang kika dintos sesapesan genting ganggung kalaben kelendingan Trisno Joyo Sinden Epon Fatima sarang Latif dari Desa Padeng dengan Tengah. Genting CKP yang dua, kita tahu genting Kinanti. Kinanti Sandung, Kalabon Keleningan, Trisno Joyo, Sinden Epon, Fatima, Sarang S. Latif dari Padeng dengan Tengah. Genting Senom Atelo, Iki Kadinto Genting Senom, Kalaben Keleningan Trisno Joyo, Sinden Epon Fatima, masih Kalaben S. Latif dari Tisa Padeng dengan Temor. Genting se terakhir, Iki Kadinto Genting Angling, Angling Seryong Beluk Lemak, pimpinan Edi Sutaryo, Pasongsongan Kalaben Sinden Epon Amsia Tor Bakri. Pendengar ngireng biar seakhir yang sarang Kalaben kibereng mireng reng mireng tangkung malam minggu malam mangkin malam se penuh Kalaben kebahagiaan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar tuntas sudah rangkaian acara siaran kami hari ini, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Tohir bersama dengan seluruh kerabat yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita bisa berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Jalan Imam Bonjol sampai Madura, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Tohir dan kembali ke undang-undang Anda yang tentunya akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Pendengar, syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya tidak lepas dari rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda para pendengar RRI dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Pendengar, kita awali jumpa kita di pagi ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, yaitu surat Al-Anbiya ayat 51 sampai dengan ayat 112, dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan dan juga perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin, Allahumma amin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما

0: 108 FMRI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi. Edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2025. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas apapun di pagi. Dan topik kita pada kesempatan pagi ini di Mutiara Pagi adalah bukti cinta dan ketaatan kepada Allah adalah ibadah. Di penghujung telepon kami telah terhubung dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Abdul Wahab yang merupakan penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangarengan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke Pak Ustadz, topik kita di pagi ini, ibadah adalah bukti cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebelum kita memperbincangkan, Pak Ustaz sudah ada sedikit uraian nih sebagai pembuka. Silakan Pak Ustaz.
1: Ya, terima kasih.

0: atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Tema pada pagi hari ini yaitu bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan ibadah. Tentu kita sebagai umat ini mencintai karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya wujud cinta ini harus kita buktikan, tidak hanya bertepuk sebelah tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah bahwa kamu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni. Maka orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, maka orang tersebut adalah mengikutinya. Artinya apa mengikutinya? Pertama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, bersedekah, haji atau umroh ketika mampu, atau mengikutinya yaitu bisa saja yaitu dengan memperbanyak Al-Quran, mencintai Rasul Nabi Muhammad SAW, juga mengikuti perintah Allah yaitu menjauhi seluruh larangannya, dilarang untuk narkoba dan sebagainya. Tentu mengikuti perintah Allah yaitu bersabar dengan apa yang diberikan musibah kepada kita dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Selanjutnya yaitu kita berakhlak mulia, berbuat baik kepada sesama manusia. Hubungan sosial kepada tetangga, kepada masyarakat itu merupakan fattabi'uni, yaitu termasuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seperti itu, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya. Mungkin seperti itu.
1: Nah. Oke. Wow, nampaknya simpel banget nih sebagai pembuka, tapi setidaknya kita akan sedikit tentang bukti cinta adalah dengan ibadah, seperti yang Pak Ustadz tadi bilang, dengan melakukan atau melaksanakan segala yang diperintahkan ataupun yang di menjauhi segala larangan-larangannya, serta sabar dan berakhlak mulia. Pak Ustadz, sebenarnya bukti cinta itu termasuk juga sholat di dalamnya, Pak Ustadz?
0: Iya, sholat termasuk bukti cinta. Karena apa? Karena kita sebagai hamba, makhluk, itu cinta ini kan butuh interaksi, butuh hubungan. Nah, ketika kita sholat, maka kita ini berinteraksi. Ketika orang itu mencintai sesuatu, maka orang ini akan berinteraksi. Bisa ketemu, bisa berkoneksi langsung, bisa melalui via telepon. Ketika orang misal mencintai sesama manusia, maka ketika dia itu tidak ketemu, misal laki-laki dan perempuan saling mencintai, ketika dia tidak pernah ketemu, maka dia itu akan galau, kepikiran, pikir, ya gitu. Rindu, akhirnya muncullah sebuah kerinduan. Sama dengan halnya kita, ketika kita ini mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, kita ini kan rindu, ingin ketemu, ingin bersama. Maka bukti ketemunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diaplikasikan dengan sholat.
1: Bukannya ada Ustadz beberapa waktu lalu itu pernah dalam acara pagi juga pernah bilang bahwa apabila Allah memerintahkan kita untuk beribadah, untuk berbuat baik atau bersabar atau hal-hal yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah, dan ada hal-hal yang dilarang seperti yang Pak Ustadz tadi bilang dengan jauhi narkoba, itu ada dampak tersendiri bagi kita sebagai hamba?
0: Ya tentunya ketika kita ini dibilang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dilanggar, ini tentunya cintanya ini tidak 100% ini. Cintanya ini hanya omongan saja, tidak diaplikasikan, tidak dilaksanakan secara langsung. Tetapi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya larangannya ini akan kita jauhi. Dan contohnya adalah tidak menggunakan narkoba karena membahayakan dan sebagainya. Jadi cinta ini memang sangat berdampak positif ketika kita ini melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena Allah SWT sudah menyampaikan dalam Al-Quran melalui Nabi Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan ketika kamu antum itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka kamu itu akan mengikutinya. Ya kan seperti itu. Yuhibbukumullah, ketika orang sudah cinta, sudah mengikuti Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, yuhibbukumullah, maka Allah itu akan mencintainya. Artinya apa ya? Simbiosis mutualisme itu, apa ya? Saling
1: memberikan manfaat.
0: Saling memberikan manfaat seperti itu.
1: Oke. Benar sekali Pak Ustaz. Apabila kita sering melakukan hal-hal dosa ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dampak negatifnya akan kita rasakan ya Pak Ustaz.
0: Tapi yang paling penting itu sebenarnya, yang paling penting ini adalah ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang paling penting ini di dalam materi ini adalah berakhlak mulia sesama manusia. Ini yang paling penting. Artinya apa? Kita misalnya bertetangga harus berbuat baik, harus menghormati, seperti itu. Ini yang paling penting. Kenapa? Ketika kita baik sama manusia, maka kita tentunya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hubungan kita sama manusia itu baik, sama teman baik, sama masyarakat itu baik, maka kita ini tentu akan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran sosial ini bisa menggambarkan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Sebagai tolak ukur ya Pak Ustaz.
0: Ya, sebagai tolak ukurnya itu ya di situ. Bersosial itu yang ukurannya di situ.
1: Oke. Pak Ustaz, sebelumnya juga Pak Ustaz, ini bukan mungkin yang sudah lalu ya Pak Ustaz. Yang disampaikan Pak Ustaz. Ya. Tapi di benak saya masih tetap teringat nih Pak Ustaz. Karena kita sering berinteraksi dan sering jumpa di Mutiara Pagi ini bersama dengan Pak Ustadz Wahab. Pak Ustadz juga pernah bilang bahwa orang yang akan mendapat rahmat dan akan dimasukkan ke surga nanti, kata Allah dalam Al-Quran yang pernah Pak Ustadz sampaikan, orang-orang yang beriman dan berhati suci.
0: Ya, jadi gini, ya tentulah orang yang akan masuk surga, tentunya ini ya orang beriman. Kalau orang nggak beriman, meskipun dia baik, tidak akan masuk surga. Karena iman ini adalah kunci untuk masuk surga. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada Al-Quran, iman kepada hari akhir, iman qada dan qadar. Ini kunci sudah. Jadi bukti keimanan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini memang kunci atau yang bisa menyebabkan termasuknya surga. Ya kalau enggak iman ya enggak bisa, enggak mungkin seperti itu. Kalau enggak iman, tentu iman ini diwujudkan dengan cinta. Artinya apa? Tidak hanya omongan saja. Saya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi perintahnya tidak dilaksanakan. Saya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak melakukan sholat. Saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini namanya cinta omong doang.
1: Oke, Pak Ustaz. Pada ini begitu-begitu lagi. Pada masa-masa Maulid yang kemarin, Pak Ustaz juga pernah bilang bahwa mengapa sih Rasulullah itu berakhlak mulia? Karena bersumber dari hati yang suci, hati yang mulia. Apabila hati kita kotor, apabila hati kita jelek, maka sikap-sikap dan tingkah laku kita juga akan jelek. Sikap kita pancaran dari hati. Bagaimana nih Pak Ustadz? Untuk diperjelas kembali nih Pak Ustadz. Kalau dulunya kan ya, hanya sebatas-sebatas aja nih Pak.
0: Ya, ini gini. Rasul itu adalah arsalahu bil huda wa dinil haq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai petunjuk dan menyampaikan sesuatu kebenaran. Tentunya di dalam hal ini Rasulullah ini dia itu beda dengan kita meskipun kehidupannya itu sama dengan manusia, tetapi Rasul itu selalu ucapannya itu selalu dijaga oleh apa ya, oleh wahyu, kataannya. Rasul itu kebenarannya itu benar apa yang disampaikannya, karena apa, karena Rasulullah itu selalu disampaikannya wahyu dan gurunya langsung adalah malaikat Jibril ini.
1: Memang dibimbing gurunya ke arah sana ya Pak Ustaz.
0: Seperti itu.
1: Oke, Pak Ustaz, dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan, termasuk sholat, zedekah, ataupun yang lainnya, dan juga banyak juga yang kurang berdampak, Pak Ustaz. Banyak di sekitar kita sholat, tapi masih melakukan ini. Padahal sholat katanya mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana tips untuk ibadah-ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustaz?
0: Ya, tentunya di dalam beribadah memang di dalam realitasnya memang masih banyak orang itu masih sholat tapi masih melaksanakan kemungkaran. Itu memang banyak lah. Memang banyak. Kita tidak bisa menafikan itu. Memang banyak. Apakah ibadah yang sudah dilakukan itu diterima atau tidak? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hidup di dunia ini, di bumi ini adalah ujian, diuji sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah disampaikan bahwa ada ketika kita berbuat baik, kita akan dapat surga. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, maka di neraka. Itu sudah disampaikan itu. Jadi kita memang kita harus berusaha sebenarnya. Kita berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, bahwa wujud kecintaan kita harus ditampakkan, harus dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ditampakkan. Artinya apa? Kita meskipun melakukan kesalahan, kekeliruan, tapi kita harus berusaha berbuat baik, selalu berbuat baik, selalu melaksanakan perintahnya. Meskipun kita tahu masih melakukan kemungkaran, ya kita tahu itu tidak bisa dinafikan. Jangan seperti itu, kadang-kadang kita soalin tetapi kita mempunyai sifat dengki, sifat iri. Nah, kita kan ibadah terus, tapi sama tetangga kita iri, kita dengki. Itu kan sebenarnya enggak boleh. Tapi meskipun seperti itu, kita harus melakukan ibadah, harus melakukan Allah Subhanahu wa taala.
1: Intinya kita harus dituntut untuk berjuang melawan segala bentuk kemungkaran dalam diri kita sendiri nih Pak Ustaz.
0: Ya, nafsu kita. Ya, kita tidak bisa menafikan kita ini apa ya, sering melanggar, sering melakukan kesalahan. Iya memang, meskipun kita sholat 5 waktu, tetapi kadang-kadang hati kita masih belum bisa, ada sifat iri. Tangga mempunyai mobil baru, kita mempunyai dengki, iri, dan sebagainya, hasut. Itu kan ada pada diri kita. Dan ibadah, ahli sedekah, ahli puasa dan sebagainya. Umrah setiap bulan. Tapi masih ada sifat dengki dalam diri kita. Tapi kita tetap harus berusaha mewujudkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wujudnya apa? Melaksanakan perintahnya seperti itu.
1: Apabila kita tambah tidak melakukan, wah, tambah terjerumus. Wah.
0: tambah keliru itu.
1: Benar.
0: Jadi
1: deh,
0: kita misal sudah iri dengki, sudah hasud, sudah ria, tambah kita tidak beribadah, tambah rugi ini. Ah, kita diterima atau tidak? Ya Allah alam lah. Allah Subhanahu wa taala itu yang maha kuasa dan maha mengetahui.
1: Oke. Pak Ustaz, sudah jelas nampaknya nih Pak Ustaz, kita dalam hidup ini penuh dengan perjuangan untuk melawan hawa nafsu kita sendiri. Iya Pak Ustaz. Dengan beribadah kita kemungkinan bisa terlepas dan bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan hawa nafsu kita dan mampu menundukkan atau bisa mengendalikan hawa nafsu kita dan membuat hati kita lebih suci, lebih bersih. Oke, Pak Ustaz. 50 menit terlepas dari titik 5, tentunya masih ada waktu beberapa menit lagi. Di penghujung jumpa kita di pagi ini ada semacam ajakan, himbauan sesuai dengan topik kita bahwa ibadah adalah bukti cinta kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Ustaz.
0: Ya, terima kasih sebagai penutup bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus buktikan dengan meningkatkan ibadah kepadanya. Kalau kita ini benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jangan sampai kita mengaku cinta kepada Allah tetapi mengabaikan perintahnya. Jangan sampai lisan kita menyebut nama Allah tetapi perilaku justru jauh dari ajarannya. Mari kita buktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, jujur di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bekerja, sabar di dalam kehidupan sehari-hari, peduli sesama manusia, saling membantu, gotong royong, dan saling menghargai, dan menjalani kehidupan bersama-sama di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Ustadz atas apa yang telah disampaikan, apa yang telah diwejangkan kepada saya dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga perbincangan ini akan mengetuk hati kita, akan menambah kesadaran kita untuk terus beribadah kepada Allah dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala sebentuk rasa cinta dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya di pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita di hari ini selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Let's say thank you, Allah, for creating you.

101,8 FM RI Sampang Perus, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita telah masuk di titik 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Perus 1 RRI Sumeneb guna mengikuti informasi-informasi dalam minggu ini dalam info sepekan.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Halo pendengar, selamat pagi. Anda masih bersama saya Gita Ayu di hari Minggu lembar ke-11 di 2026 Oktober. Oktober ceria ya. Info sepekan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini menghimpun dari minggu ke-2 ya di bulan Oktober ini akan disampaikan Familia. Kita ikuti bersama.

Ratusan orang yang mengatasnamakan santri dan ulama merusak bangunan Indomaret di Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sampang, Nurul Hasanah, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara ziarah makam dan tabur bunga di makam mantan Gubernur Jawa Timur Raden Panji Haji Muhammad Nur di Kelurahan Rombengah, Kabupaten Sampang. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 11 Oktober 2026 bersama

0: Ratusan orang yang mengatasnamakan. Massa datang dengan membawa alat berat, lalu membongkar sebagian bangunan ruko, lalu membongkar sebagian bangunan toko. Mengenai tindakan yang terjadi di lokasi, Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan pihaknya siap melakukan langkah hukum sesuai prosedur.
1: Polres Pamekasan akan menindaklanjuti secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku apabila terdapat laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan.
0: Menurut Evan, saat aksi berlangsung, personil kepolisian langsung memberikan imbauan secara persuasif dan humanis kepada massa aksi sehingga bangunan tidak sampai dirobohkan secara keseluruhan. Evan menyampaikan dinamika terkait toko modern tersebut sebelumnya telah difasilitasi melalui jalur mediasi dan musyawarah secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Dari ranah penegakan peraturan daerah, Satpol PP sempat juga sudah mengimbau pihak pengelola untuk menghentikan aktivitas pembangunan.

0: Seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sampang, Nuri Hasana, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nurul kini berada di Benghazi, Libya, setelah diberangkatkan melalui perantara dan tidak mengikuti prosedur resmi penempatan PMI. Kabid Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Sampang, Wuryantono Triwibowo, mengatakan dugaan TPPO terungkap dari penelusuran terhadap proses keberangkatan Nurul. Ia awalnya ditawari pekerjaan di Dubai oleh seseorang bernama Aldi di Surabaya, kemudian dibawa ke Jakarta dan bertemu dengan seseorang bernama Holis. Nurul sempat berada di Dubai sekitar 13 hari sebelum kemudian dikirim ke Libya. Ia disebut telah berada di Libya selama sekitar 8 bulan dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur.
1: Jadi Dubai katanya informasinya. Nah, terus mau bunuh sana ini. Nah, dibawa ke Jakarta. Ketemu dengan Bapak Holis. Nah, sempat katanya malah menginap sehari di Jakarta mungkin. Nah, Bapak Holis itu informasinya ada saudaranya yang kerja di Dubai. Nah, sehingga Bu Nurul Hasana ini dikirim ke Dubai. Nah, setelah sampai di Dubai, cuma dua minggu di Dubai, terus di...
0: Wuryantono menegaskan dugaan TPPO tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum karena Disnaker tidak memiliki kewenangan menetapkan pelaku. Keluarga diminta melaporkan informasi mengenai pihak yang memberangkatkan Nurul kepada kepolisian.

pria berinisial MR 37 tahun warga desa Pamuloan kecamatan Kota Kabupaten Sumenep ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Korban ditemukan di rumahnya di Jalan Hapi Kusuma RT 3 RW 2 Desa Pamulokan. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan korban pertama kali diketahui meninggal setelah orang tuanya Soeharto pulang dari kegiatan tahlilan. Saat tiba di sekitar rumah korban, Soeharto melihat rumah dalam kondisi gelap dan ia kemudian memanggil serta mengetuk pintu tetapi tidak mendapat jawaban. Karena khawatir, Soeharto kembali mendatangi rumah bersama keponakan dan ketua RT sempat. Ketua RT kemudian membuka jendela rumah dan melihat korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Petugas Polsek Sumenep Kota bersama jajaran Polresta Sumenep langsung mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan awal, meminta keterangan saksi serta melakukan penyelidikan. Dari keterangan keluarga, terang Ibda Ardan, sehari sebelum ditemukan meninggal, korban sempat mendatangi rumah orang tuanya. Saat itu, MR mengeluhkan sakit di bagian belakang kepala dan meminta obat serta roti sebelum kembali ke rumahnya.

0: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep membuat kebutuhan sarana penampungan air bersih semakin meningkat. BPBD Sumenep merespon kondisi tersebut dengan mendistribusikan tandon air ke sejumlah wilayah terdampak, termasuk kawasan kepulauan. Kepala BPBD Sumenep Kamiludin mengatakan penyaluran tandon dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan permintaan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk daerah yang membutuhkan sarana penampungan air akibat kekeringan.
1: Artinya, kita kan perlu kerjasama juga dengan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan itu. Apakah di situ memungkinkan untuk dilakukan misalnya pengeboran atau pipanisasi? Karena kalau kita hanya berbicara tentang langkah-langkah, kita kan juga harus berpikir bagaimana dukungan anggaran dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin kita langsung mengambil langkah sementara anggarannya dari mana, apakah dari pihak pemerintah atau swasta, kan belum tersedia ya. Tapi kita punya pola pemikiran dan rencana juga ke situ. Ya.
0: Hingga saat ini tandon telah disalurkan ke Kecamatan Gayam, Nongkunom, dan Kangian, masing-masing sebanyak 2 unit. Sementara itu jumlah permohonan bantuan dari masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan telah mencapai lebih dari 30 pengajuan.

Sebanyak 57 desa di Kabupaten Bangkalan terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangkalan terus melakukan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan Arif Rahman Surya Atmaja mengatakan, distribusi air bersih masih akan dilakukan hingga akhir Oktober 2026. Total desa terdampak kekeringan di Bangkalan saat ini ada 57 desa, dan menurutnya anggaran penanganan kekeringan hingga saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam kondisi darurat.

Keterbatasan akses pendidikan sering menjadi batu sandungan bagi mobilitas sosial suatu daerah. Namun di bawah kepemimpinan Bupati Sampang Slamet Junaedi, sebuah angin perubahan tengah berhembus melalui program beasiswa sahabat. Slamet Junaedi menekankan bahwa investasi pada sumber daya manusia adalah kunci utama mentransformasi masyarakat Sampang dari yang sekadar konsumtif menjadi produktif dan berdaya saing. Hingga saat ini program beasiswa sahabat telah merangkul 347 mahasiswa, terdiri dari 149 mahasiswa aktif dan 198 alumni. Menurutnya, para mahasiswa penerima beasiswa kini memegang peran strategis sebagai wajah baru Sampang atau branding ambassador melalui berbagai langkah nyata.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara ziarah makam dan tabur bunga di makam mantan Gubernur Jawa Timur, Raden Panji Haji Muhammad Nur di Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang. Kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak bersama jajaran pejabat Pemprov Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Sampang. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menyampaikan apresiasinya atas perhatian Pemprov Jawa Timur yang terus merawat ingatan terhadap perjuangan para tokoh pendahulu. Menurutnya, rekam jejak kepemimpinan M. Nur menjadi teladan moral dan inspirasi nyata bagi kemajuan masyarakat Sampang dan Jawa Timur secara keseluruhan. Gagasan monumental almarhum salah satunya adalah pencetus awal pembangunan jembatan Suramadu untuk memajukan perekonomian Pulau Madura.

0: Gerak tari topeng Patengteng kini mulai memiliki pola yang lebih bagus setelah melalui proses revitalisasi yang dilakukan Universitas Trunojoyo Madura UTM. Upaya tersebut ditampilkan dalam pagelaran topeng Patengteng di gerbang baru kampus tempat. Ketua Tim Penelitian Program Inovasi Seni Nusantara UTM, Pariska Indra Perdana mengatakan, proses revitalisasi dilakukan dengan merekonstruksi dan menata kembali gerakan tari yang sebelumnya berkembang secara bebas. Hasilnya kemudian dibuat dalam bentuk video tutorial dan modul agar lebih mudah dipelajari masyarakat.
1: Melakukan proses rekonstruksi gerak yang dimana dalam hal ini sebagai revitalisasi tari topeng petenteng, dimana topeng petenteng di tahun 2025 mendapatkan predikat warisan budaya tak benda nasional.
0: Di kesempatan yang sama, Ketua Sanggar Tarara Sudarsono mengatakan pembakuan gerak dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter khas Bangkalan. Dan setiap tokoh memiliki gerakan yang berbeda mulai dari Panji Lake, Panji Bini, Butah, hingga Punakawan. Sekian info sepekan edisi 11 Oktober 2026, naskah dan narator Familia, Produksi Radio Republik Indonesia, Sumnap.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan gitu. Jadi teman-teman itu harus mulai sadar, mulai mawas, dan mulai

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Pro 1.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi

Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutlah di Kalimantan menyebabkan 47 orang